0: Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout

0: masuk yaitu adanya pemasangan RD.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya, tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar, sejumlah informasi bakal kami hadirkan temani Anda di jumpa sajian pagi ini. Anda juga bisa mengupdate-nya di laman rri.co.id.

Pendengar Badan Gizi Nasional BMG BGN ya menegaskan tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk mendaftarkan atau untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Wakil Kepala BGN, Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya mengatakan bahwa marak penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dan menjanjikan ID SPPG. Korban membayar 20 juta hingga 50 juta kepada pelaku namun tidak mendapatkan ID SPPG. Dan ia menegaskan bahwa pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra dan tidak melalui perantara pihak manapun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap termasuk dengan nomor AHU, NPWP, dan nomor induk berusaha. Dan pendengar ya juga meminta masyarakat ya tidak tergiur dengan iming-iming oknum dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG. Termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku pejabat BGN atau mengenal pejabat BGN. Informasi tadi pendengar terkait dengan maraknya penipuan, BGN tidak bermitra dengan LSM untuk dapur MBG itu sendiri.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu, Dek.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Informasi saya hadirkan lagi untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. BPS menyebut ya, inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha umumnya dinominasi kelompok makanan dan harga bergejolak. Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Nah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi. Tingkat inflasi Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri. Hal tersebut terlihat dari historis inflasi nasional sejak tahun 2022.

0: forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik tenorial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, Saudara Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung bright gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
4: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lain ya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
5: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
3: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, laporan dari reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi tanpa bahasa. Pendengar, baru saja kita dengar bersama dari Afgan ya. Dan di segmen informasi ini ada satu informasi dari Disperindak ya. Ini mengenai laporan warga tentang pedagang nakal ya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Matika melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan juga laporan dari konsumen. Jadi masyarakat itu diminta tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Ya, menurut Kadis Perindak bahwa laporan langsung akan mempermudah Disperindak melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat ya, demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon. Jadi pihaknya juga intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Tentu pendengar, pemerintah ingin memastikan masyarakat itu memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Untuk Anda yang mau request lagu juga kami masih tunggu di line telepon ya, 3834921 atau di line WhatsApp kami. Ini sudah ada yang masuk ya di WhatsApp dari Wiga di Wonosobo. Baik, terima kasih Wiga sudah bersama kami ya. Wiga tuh cuma menginformasikan kalau dia sudah dapat mendengarkan siaran kami. Jadi ini sudah mengudara lagi, terima kasih. Kembali kasih Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk Anda yang ada di Maluku, Kota Ambon, gimana suara Anda? Salam hangat ya untuk semuanya, karena saat ini juga lagi hujan di luar. Anda mau request lagunya siapa? Saya akan tunggu di line telepon, WhatsApp, atau juga di RRI Digital.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya

Nah, pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Kesia Lefranca yang berjudul Pelarian. Lagu yang satu ini memang cocok ya buat menemani suasana siang. Liriknya dalam, ya musiknya juga tenang tapi langsung kena di hati gitu. Kadang ya pendengar, yang namanya pelarian itu bukan berarti pergi jauh. Ya, ada yang cukup dengar musik, ngopi sendiri dengan cuaca yang seperti sekarang gitu ya. Masak di dapur, persiapan untuk hidangan lebaran besok, atau diam sebentar sambil menenangkan pikiran. Apalagi ya itu tadi di siang ini tuh di tengah kesibukan persiapan Idul Adha gitu ya. Ada yang masih di pasar, ada yang sibuk bumbui daging, sampai yang dari tadi keliling dapur tapi ujung-ujungnya cuma buka tutup panci. Ya kan, aroma rendang tuh mulai keluar. Tetangga biasanya tuh mendadak rajin lewat depan rumah ya. Ada yang pengalaman kah seperti ini? Nah, pendengar, dan lagu pelarian ini tidak mungkin juga jadi pelarian sejenak begitu ya. Buat yang lagi capek, lagi banyak pikiran, atau pura-pura kuat padahal butuh libur. Yang jelas, terima kasih buat Anda semua masih setia begitu ya dengarkan Pro 1 di siang ini. Saya punya satu, bacain satu pesan lagi begitu. Masih dari Wiga di Wonosobo. Wiga mau request lagu Enmes, judulnya Ku Mau Dia. Ini, wah ini Wiga banget ya, sambil di rumah dengerin musik. Wah seru dong ya. Kalau suka di rumah berarti kaum introvert ini mah. Oke, baik, langsung aja pada Kara. Sebelum kami kembali untuk mengajak Anda bersama kami di pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk berita dinamika Maluku sore, kita ikuti lagu, kita dengerin ya lagu requestan dari Wika, Ku Mau Dia dari Enmes.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

105,1 FM Pro 1 Kendal, informasi dan inspirasi pendengar tidak terasa ya. Kita sudah di penghujung requestin sharing informasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Buat Wiga di Wonosobo, salam hangat untuk Anda bersama keluarga. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk kita jelang dinamika Maluku Sore.

0: kalau kami tidak melakukan pengawasan, tentunya akan berpengaruh terhadap layak tidaknya hewan itu dikurbankan. Karena ada dua syarat yang harus kita lihat di situ.
1: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamurhir.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Selasa 26 Mei 2026, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nurga Marpati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

0: Pendengar, Polda Maluku memastikan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang oknum anggota BRIMOB berinisial Bribtu DP akan diproses secara profesional dan transparan. Penegasan ini disampaikan menyusul viralnya pemberitaan mengenai pemukulan seorang warga di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan, institusinya tidak akan menolerir tindakan anggota yang melanggar hukum maupun kode etik profesi Polri. Kejadian bermula dari saling senggol kaca spion mobil antara korban dan terduga pelaku. Cekcok mulut pun tidak terhindarkan hingga berujung pada tindakan pemukulan yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian hidung serta patah gigi bagian bawah. Pendengar, saat ini laporan korban telah diterima SPKT dan diteruskan ke Ditreskrimum Polda Maluku untuk penyelidikan lebih lanjut. Selain proses pidana, Bid Propam Polda Maluku juga telah bergerak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik profesi. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Tim pengamanan kapal PT Pelni Kodairal 9 kembali menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal di Pelabuhan Yosudarso. Aksi sigap petugas ini menyasar seorang penumpang KM Labobar saat pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray. Kecurigaan petugas terbukti benar setelah melakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam di atas kapal. Dari hasil penggeledahan gabungan bersama anggota Pomal, petugas berhasil mengamankan 2 ekor kakatua jambul kuning, 1 ekor nuri ambon, 2 ekor burung perkici, 1 buah tanduk rusa, serta 5 bilah parang. Danton pengamanan kapal Letda Laut Riko Aditya menegaskan seluruh barang berbahaya dan satwa dilindungi tersebut langsung disita untuk mencegah pelanggaran hukum yang mengancam kelestarian alam. Saat ini seluruh barang bukti telah diserahkan ke kantor BKSDA Ambon serta Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak keamanan pelabuhan menyatakan keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kewaspadaan aparat dalam memutus rantai penyelundupan satwa liar di jalur laut Indonesia. Kita ke berita lain, jumlah hewan kurban di Ambon meningkat pada tahun 2026 dan Dinas Pertanian Maluku perketat pengawasan. Selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
1: Jumlah hewan kurban di Kota Ambon pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencatat jumlah sapi kurban mencapai 862 ekor atau naik 19% dari tahun 2025 yang tercatat sebanyak 727 ekor, sementara kambing meningkat 822 ekor atau naik 9% dari sebelumnya 750 ekor. Kepala Bidang Peternakan Fahmi Yusuf mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban dipengaruhi membaiknya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin stabil membuat masyarakat lebih mampu berkurban, baik secara pribadi maupun patungan. Dijelaskan, untuk memastikan kelayakan hewan kurban, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan di 12 titik pengumpulan ternak sapi dan kambing di Kota Ambon. Pengawasan ternak sapi dilakukan di kawasan KTKT, Poka, Wailela, Air Kuding, dan juga kawasan Ahuru. Sementara pemeriksaan ternak kambing dilakukan di kawasan Galunggung, Poka Perumnas, KTKT, Ahuru, Waiheru, Kebun Cengke, dan juga Air Kuning. Fahmi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan layak dikurbankan, sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan di masjid saat penyembelihan guna memastikan organ dan karkas daging aman dikonsumsi.
2: Kalau kami tidak melakukan pengawasan, tentunya akan berpengaruh terhadap layak tidaknya hewan itu dikurbankan. Karena ada dua syarat yang harus kita lihat di situ. Yang pertama adalah dari sisi syariat Islam, kita lihat umur. Kalau kambing di umur 1 tahun ke atas, domba 6 bulan ke atas, kerbau dan sapi itu di 2 tahun. Nah, dari sisi kesehatan sendiri kami pastikan bahwa sehat, kemudian tidak cacat, tidak luka, dan memenuhi syarat kesehatan hewan melalui surat yang akan kami keluarkan, yaitu surat keterangan kesehatan hewan.
1: Dinas Pertanian Maluku memastikan seluruh hewan yang masuk ke Kota Ambon telah melalui pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Hewan kurban yang didatangkan dari Pulau Seram, Pulau Buru, dan Maluku Barat Daya telah diperiksa lebih awal oleh petugas di masing-masing kabupaten. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendekar BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas jangkauan layanan dengan menempatkan unit layanan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Langkah strategis ini diambil untuk mendekatkan akses jaminan sosial bagi para pekerja formal maupun informal di wilayah Kepulauan Maluku yang cukup luas. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto, menegaskan kehadiran unit ini berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Pendekar, saat ini unit layanan tersebut sudah tersebar di sejumlah titik strategis, mulai dari Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, hingga Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Keberadaan kantor layanan di tingkat daerah ini ditargetkan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan, khususnya bagi para pekerja rentan seperti nelayan, petani, pedagang, hingga buruh harian yang sangat membutuhkan perlindungan sosial. Selain mengoptimalkan layanan fisik di daerah, BPJS Ketenagakerjaan juga gencar mendorong pemanfaatan aplikasi digital CMO demi mempermudah akses tanpa harus datang ke kantor cabang. Melalui integrasi layanan tatap muka dan digital ini, kesadaran masyarakat diharapkan terus meningkat, sehingga tercipta perlindungan menyeluruh demi kesejahteraan para pekerja di Maluku. Pendengar, kemampuan dasar pertahanan pantai, kami ulangi, kemampuan dasar pertahanan pantai prajurit Koderal 9 terus diasah melalui latihan renang laut sejauh 1000 meter di dermaga Bicing Koderal 9 Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari program latihan triwulan kedua tahun anggaran 2026 yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan operasional prajurit matra laut. Sebanyak 34 personil pilihan yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama mengikuti latihan ini dengan penuh semangat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Latihan renang di laut terbuka ini menjadi indikator penting untuk menguji kesiapan tempur dan ketahanan mental prajurit dalam menghadapi tantangan tugas di wilayah pesisir. Komandan Koderal 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menegaskan, kemampuan renang laut merupakan kualifikasi wajib yang harus dimiliki setiap prajurit. Menurutnya, kesiapan fisik yang mumpuni menjadi modal utama agar personil selalu siap digerakkan kapan saja dalam situasi operasi apapun. Selama jalannya latihan, faktor keselamatan menjadi prinsip utama dengan penerapan prinsip Zero Excited. Komandan latihan pun menyiagakan tim medis serta sekoci penyelamatan sepanjang jalur renang hingga seluruh personil mencapai garis finish. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Maluku tetap berupaya menggencarkan program Manggurebe Biking by Rumah. Selanjutnya disampaikan Sahira Sangaji.
3: Program Manggurebe Biking by Rumah atau MBBR yang menyasar Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 50 unit dan khusus di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparwa Timur, mendapat 3 unit. 3 warga Tuhaha, Kecamatan Saparwa Timur yang menerima kunci rumah secara simbolis dari Gubernur Maluku, yaitu masing-masing Yance Pati Peluhu Samuel Makalai Pesi dan Jeki Leuhana Pesi. Untuk diketahui bahwa 3 warga negeri Tuhaha yang menerima kunci rumah secara simbolis itu pernah dikunjungi oleh Gubernur Maluku pada 8 Desember 2025. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara langsung menyerahkan kunci rumah kepada warga yang berhak didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Ana Yunus. Hendrik mengatakan tahun 2026 ini Provinsi Maluku mendapatkan bantuan sebanyak 7.237 unit rumah dari pemerintah pusat melalui program-program bantuan stimulan perumahan swadaya, termasuk 3.000 unit rumah subsidi bagi warga berpenghasilan rendah.
4: Yang lain, itu kan semua studi, namanya proposal mengajukan itu. Pikiran pemerintah menyampaikan, saya waktu itu dan Pak Gubernur menyampaikan proposal ini kepada sebelum kami dilantik.
3: Menurutnya, program rumah layak huni akan terus dilanjutkan pada tahun 2027 nanti meskipun terjadi keterbatasan anggaran daerah. Namun pemerintah tetap berupaya menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku kini memperketat pengawasan di sektor perdagangan demi menjamin perlindungan konsumen. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat mendapat barang yang aman, layak konsumsi, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli menegaskan, fokus pengawasan pemerintah saat ini tidak hanya pada stabilitas harga dan distribusi pangan, melainkan juga pada pencegahan peredaran barang kadaluarsa. Untuk itu, Disperindak Maluku gencar menggelar operasi pasar dan inspeksi mendadak selama tim pengawas di berbagai wilayah. Pengawasan intensif ini sangat krusial, terutama untuk daerah terpencil yang minim akses distribusi, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pedagang nakal. Melalui sidak berkala ini, petugas memastikan para pedagang tetap mematuhi aturan dan tidak menjual produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain melakukan tindakan tegas di lapangan, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada para distributor, pengecer hingga pedagang kecil. Seluruh distributor kini diwajibkan untuk melaporkan kondisi stok barang mereka secara rutin kepada pemerintah. Melalui sinergi pengawasan dan pembinaan ini diharapkan stabilitas pasokan tetap terjaga sekaligus melindungi warga Maluku dari praktik perdagangan yang merugikan. Kita beralih ke berita lain. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena resmi menyerahkan bantuan 100 ekor hewan kurban di Balai Kota Ambon. Menariknya, meski kondisi keuangan daerah sedang menghadapi keterbatasan, jumlah bantuan tahun ini justru meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Bantuan tersebut terdiri dari 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing yang disalurkan kepada umat Islam di Kota Ambon. Dalam sambutannya, Bode Winuwatimena mengakui bahwa jumlah tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh proposal yang masuk, sehingga ia menyampaikan permohonan maaf kepada pengurus masjid yang belum kebagian. Namun untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat, Pemkot Ambon memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah lolos pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis, sehingga dipastikan layak untuk disembelih pada hari raya nanti. Di sisi lain, momentum Idul Adha ini juga dimanfaatkan wali kota untuk mengajak warga menjaga kerukunan. Terlebih Kota Ambon kini sukses menembus peringkat 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Ia meminta capaian prestisius ini terus dirawat lewat semangat persaudaraan atau orang basudara, agar Ambon tetap menjadi kota yang damai, manis, dan inklusif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Selengkapnya disampaikan Febrianti.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
2: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
1: Sementara itu, Ketua 1 Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar non-formal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
3: isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah non formal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
1: Baik pemerintah daerah maupun serikat mahasiswa, pemuda dan pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Resti Febrianti melaporkan.
0: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Maluku menyalurkan 37 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid dan pondok pesantren di Kota Ambon serta Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Kegiatan sosial keagamaan yang dipusatkan di pelataran Masjid At-Taqwa Aswal Tantui ini menjadi simbol penguatan nilai kemanusiaan dan kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi kaum duafa. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Maluku, Irjen Polisi Dadang Hartanto, didampingi Wakapolda dan para pejabat utama Polda Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa momentum Idul Adha bukan sekadar ibadah ritual, melainkan sarana memperkuat solidaritas dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Menurutnya, Polri harus hadir di tengah warga tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang nyata. Kapolda berharap seluruh bantuan sapi kurban ini dapat membawa kebahagiaan dan dagingnya dibagikan secara merata kepada warga yang berhak menerima. Pihak pengurus masjid dan pesantren pun menyambut hangat serta mengapresiasi kepedulian Polda Maluku. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berkomitmen mengimplementasikan program Polri Presisi yang humanis demi menjaga harmoni sosial dan persaudaraan di tanah Maluku. Pendengar, Kabaresi FC tampil perkasa dalam laga final turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 zona Ambon Lease. Bermain di Stadion Mandala Remaja Karang Panjang Ambon, anak asuh Reza Sharana Mual tersebut sukses melibas tim tangguh Tawiri FC dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan manis ini mengantarkan Kabaresi FC keluar sebagai juara pertama. Sementara Tawiri FC harus puas menduduki posisi runner-up. Sejak peluit pertama dibunyikan, Kabaresi FC langsung menggempur pertahanan lawan hingga berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-36. Gol pembuka dicetak oleh Frento Pelupesi lewat sepakan keras freeze time memanfaatkan bola liar di luar kotak penalti. Di babak kedua, Tawiri FC mencoba bangkit mengejar ketertinggalan. Namun rapatnya barisan pertahanan Kabaresi justru berbuah petaka lewat skema serangan balik cepat. 10 menit menjelang bubar, Irfan Listaluhu yang lolos dari jebakan offside sukses mengunci kemenangan Kabaresi menjadi 2-0 setelah mengecoh penjaga gawang Gabriel Lekatompesi. Pendengar, usai pertandingan, pelatih Kabaresi FC Reza Sharana Mual mengaku sangat bangga atas perjuangan dan disiplin tinggi yang ditunjukkan anak asuhnya di lapangan. Ia bersyukur taktik dan instruksi yang diberikan mampu dijalankan dengan baik hingga membawa timnya mengangkat trofi juara. Kompetisi bergengsi ini diharapkan dapat terus melahirkan talenta-talenta muda berbakat sepak bola dari bumi Ambon Manise. Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
4: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
5: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
6: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
4: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Jumlah hewan kurban di Ambon meningkat pada tahun 2026 dan Dinas Pertanian Maluku perketat pengawasan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam. Wakili Kerabat Kerja Mertugas, Sainur Kamarpati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar saja kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya, dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B. Termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, betul, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih
1: iya
2: baby
1: kan?
2: Sama
1: Mas Baby. Oh iya Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: kenapa? Serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink.

0: Benar, benar.
1: Jenny maksudnya.
0: Jenny,
1: ya,
0: itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Ya. Lu doang yang
0: lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI
1: sebenarnya. AI, oh oke
2: okay. AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
1: Benar, benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan harus hanya musiknya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu, apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan. Jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja ya.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Lah.
1: Oh.
2: Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia. Ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen itu produksinya kalau kayak gini itu bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah, itu itu disalahgunakan. Banyak sih yang menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi masih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran mesin
0: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Dengan kita, Jin ini ya.
2: Jadi kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya.
0: Berarti
2: jadi benar-benar real.
0: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
0: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
0: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan kan bingung, wah bolol di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
1: pemikiran
2: bisnis ya kan.
1: Pertimbangannya.
2: Pertimbangannya banyak.
1: Betul. Kita sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
2: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
0: Jadi hooknya nggak dapet juga
2: kadang-kadang. Gak ada gimmick.
1: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan, pesan dari penciptanya apa. Nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI ini, oh bikinan AI, bikin semua AI, so salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada jin. Kita suruh-suruh aja, lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin promen. Lo bikin note-nya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, begini. Terus dia bikin tuh, alternatif opsi, alternatif aransemen. Ah, gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan, kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
2: AI itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau, ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang, Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya, judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan Sono ya, begitu ada Sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
0: Jadi sama-sama belakangnya Sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
1: Oh, iya ya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke.
0: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
1: banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
2: musisi Indonesia. Musisi
0: Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
1: ya. Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya ini.
1: Betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
2: Ya,
4: artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: lalu,
1: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa, gimana
1: caranya? Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang buat niken di tabing Bu Nancy Veteran itu aja Bang. Siap. Ini terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Syafiq
0: ya. Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini Bapak ini. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni jadi Manado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Oke.
5: Okay. Bang Yudi salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
0: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single, jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita gak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah. Malah bikin kacau.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
1: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelagi.
1: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
0: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu. Banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu itu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
0: Berarti okay. Pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah. Penyanyi kayak Mulan atau siapa itu mengcover?
2: Iya ada
0: ya, rearrangement banyak. Berarti ya.
2: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga di
1: okay.
2: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
0: disini, iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay. Terkenal gitu ya.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana, jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
1: berdekade dekade berikutnya,
2: iya, itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa setuju. Yang nggak bisa dibeli.
1: Siap. Jadi,
2: karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa, untuk
1: betul manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
2: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi ya, maya gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka, kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan dia, ciptaan manusia murni asli
1: 100%. Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang apa? Orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay. Ya,
2: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa, yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
1: Oke.
2: Okay. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang? Atau udah ada? Terus pertanyaan yang keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap.
0: Oke,
1: okay, itu aja.
0: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
0: Angga.
6: Saya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
0: Iya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
2: udah,
1: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
0: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
0: produksi
2: pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak
0: tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
1: Oke. Jadi ketik aja Bimo and the Jin gitu. Bimo ya,
2: ada di YouTube. Betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana, yang bisa dapat lah feelnya gitu loh.
1: Oke, siap.
0: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, Jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua, ntar naksir lah.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
0: Iya, semoga segera.
1: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
0: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya ya, maksudnya.
0: Oh ya, gitu ya. Bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma enggak tahu dalam arti di belakang produksi kan. Kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun
2: benar enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan, lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan, dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya, liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan, karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksud sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin.
0: Iya,
2: kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan,
1: Bach, ya itu.
2: Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini yang penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul. Oh,
3: sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua
0: yang
3: mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih, Bu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh.
4: Oke. Okay, tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah,
4: dimana
2: berarti
4: gitu.
2: Udah sangkatan semua. Iya,
4: iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: selalu. Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Mau and Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia lebih
2: umum. Pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Iya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop-pop aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop. Project khusus
5: untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin.
1: Iya, iya.
2: Jadi
5: ya. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya AI, iya betul.
5: Okay, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh
1: Jinda. Atur nuhun Teh.
5: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
0: Yeah, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo,
2: dia.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa istilah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apanya? Apa promosi ya, apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Gene ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak dijaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Gene itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi nggak harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita gena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gua. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya, iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara enggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan membawakan lagu gitu, yang penting apa ya? Harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Gene ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget. Jadi, atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu ya, cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek,
1: yeah,
2: mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya. Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan Jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempet ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar? Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Apa kabar?
0: Cika?
6: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau apa ditanyain?
7: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
7: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
7: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
7: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
7: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih
2: nggak
7: atas
0: juga.
2: Nanti
0: bisa
2: denger lagi
0: lagu. Ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
7: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu

0: Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu Harus Bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya.
2: Oke, kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh. Boleh lagu Harus Bagaimana dan dua bait gitu. Eh kok dua bait? Dua baris kali ya, dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono,
2: Jawa gitu.
3: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
3: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
3: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
3: Raiso, gitu aja.
0: Oh, okay.
3: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
3: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
3: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
3: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus Bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
3: Bisa.
0: Boleh.
3: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
3: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
3: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
3: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romain satu album.
0: Oke.
3: Apa ya lagu yang mana ya, Harus Bagaimana?
0: Harus Bagaimana dulu
3: yang tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan, menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
3: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak.
3: Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
3: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
3: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget sih, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu, tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya.
0: Ku tak peduli.
3: Bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya, enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Oh berarti itu termasuk si Harus Bagaimana itu?
3: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
3: Yang, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke.
3: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu Harus Bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngeh kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. sebenarnya kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam, dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi jalan, lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi cuma ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana, Tuhan tolong nunjukin gue deh. Gitu loh,
1: berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu nulis,
3: bicara harus
1: nulis lagu
3: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih, kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh kita buntu nih gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan, Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
3: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
3: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara nyanyi, cuman timbrenya gue tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun dulu wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Intinya nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
3: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
3: Karena udah ada melodin. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin. Iya.
3: Kalau bisa, bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
3: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
0: nih,
3: ntar lagi mau rilis, habis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
3: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Orang label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana nih, gue gak bisa motong dari live, konser
1: gimana. Kirain sama si bos itu.
3: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
3: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
3: Ya, ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
3: Sudah ada, udah di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
3: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
3: Oh ya.
1: Ya boleh singkat. Ya terserah apa.
3: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
3: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
3: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
0: saya langsung kepikiran. langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
3: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Enggak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin wal khair batin. Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
3: Sukses RRI lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
3: Radio Republik Indonesia.
0: Siap.
3: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Arisa Hertian menyayangkan kebijakan operasional pemegang izin usaha yang membawa material mentah batu gamping atau batu kapur dari Kabupaten Serang bagian barat untuk diolah di Morowali, Sulawesi Tengah. Praktik pengiriman bahan mentah ini dinilai merugikan perekonomian Maluku karena nilai tambah industri justru dinikmati oleh daerah lain. Untuk diketahui, PT Guna Makmur Indah selaku pemegang izin sejak 2020 baru aktif beroperasi pada rentang tahun 2023 hingga 2025. Selama periode tersebut, perusahaan tercatat telah melakukan 5 kali proses pengangkutan material batu gamping dari bumi SBB yang seluruhnya langsung dikirim menuju kawasan industri di Morowali untuk diproduksi. Padahal, batu gamping merupakan batu sedimen berharga tinggi yang kaya akan kalsium karbonat. Material multifungsi ini merupakan komoditas strategis yang digunakan secara luas sebagai bahan baku utama pembuatan semen, penjernih air, penetral tanah asam pada sektor pertanian, hingga bahan pelebur dalam industri baja dan gula. Melihat potensi besar ini, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah dan pihak investor untuk mulai memikirkan pembangunan fasilitas produksi atau pabrik pengolahan langsung di Pulau Seram. Upaya hilirisasi di tingkat regional ini dinilai menjadi solusi mutlak agar dampak industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Kentongan.
1: Sigap Kentongan RRI Ambon, program nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia, saluran edukasi dan informasi mitigasi kebencanaan.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di sore ini dalam acara Kentongan untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Dea, juga Ewit yang menemani pendengar kurang lebih hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, topik kita di Kentongan sore ini yaitu Maluku Siaga Membangun Budaya Tangguh Bencana. Maluku Siaga Membangun Budaya Tangguh Bencana. Dan saudara, di kesempatan sore ini sudah hadir di studio Pro 1 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku. Saya sapa Bapak Syarif Hidayat SEMSI. Selamat sore Pak Syarif.
2: Selamat sore.
0: Iya. Terima kasih Pak Syarif sudah hadir bersama kami di acara Kentongan di tengah kesibukan yang cukup padat ya Pak ya. Yeah. Tapi bisa hadir bersama kami. Dan saudara, narasumber kami yang berikut yaitu Profesor Dr. Insinyur Mateus Soisa MSI. Beliau adalah guru besar bidang keahlian fisika bumi dan kebencanaan Universitas Patimura. Dan saat ini saya terhubung dengan beliau melalui line telepon. Selamat sore Prof.
3: Selamat sore Ibu.
0: Iya, Prof, silakan, ada Pak Syarif, Kepala Pelaksana BPBD juga di sini, Prof. Bisa disapa.
3: Ya, selamat sore Pak Kepala, ya Pak Syarif, selamat ya. Sore.
2: Selamat sore Pak Prof.
3: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, tapi kita ada Zoom lagi, tapi saya terima kasih Pak.
0: Baik, ya. Terima kasih Prof. Mohon maaf ya di tengah kesibukan sementara Zoom nih Prof. Prof, sedikit saja nih, mungkin sekitar 3 menit. Zoom ini dalam rangka apa Prof? Apakah masih terkait juga dengan topik kita di sore ini?
3: Iya, masih juga terkait karena ini di Zoom itu untuk kebencanaan di daerah Tambang. Ya, menyangkut ya kebencanaan ya di daerah Tambang Ibu, yaitu terkait dengan longsor.
0: Oke, di daerah Tambang di mana nih, Prof?
3: Ya, di Buru.
0: Di Buru. Baik, oke. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Prof, saya ingin tahu, Prof, menurut Prof sendiri, seperti apa tingkat kerawanan bencana di wilayah Maluku saat ini, jika dilihat dari kondisi geografis dan aktivitas alamnya?
3: Baik, ya. Baik, Ibu. Jadi, ya, menurut saya kita tahu bahwa wilayah Maluku ini dia diapit oleh ya 3 lempeng besar dunia dan 1 lempeng sedang dunia. Dan juga dia kita punya Maluku ini dia juga berada atau Indonesia khususnya di Maluku dia berada di ya Tapakuda, cincin api. Tumbukan lempeng itu ya dia membentuk zona subduksi. Dalam hal ini zona tumbukan. Sehingga ya secara geologi Maluku provinsi kepulauan dia terdiri dari ribuan pulau besar dengan sebagian besar wilayah berupa laut dan banyak pula juga ya ada lereng yang terjal di samping itu juga pegunungan yang tinggi ada garis pantai yang panjang dan juga terdapat patahan yang aktif dengan curah hujan yang tinggi ketika terjadi perubahan iklim. Maka secara tektonik ya tadi tumbukan lempeng tadi Maluku ya berada di zona pertemuan tadi ya.
0: Baik.
3: Interaksi ketiga lempeng itu akan menyebabkan aktivitas gunung api ya gunung gempa bumi sangat tinggi ya, banyak sesar aktif ya. Dengan demikian juga ya di kita lihat juga terdapat di Pulau Seram, Pulau Ambon, Buru, Kepulauan Banda dan sebagainya. Dengan demikian jenis-jenis bencana yang utama di Maluku saya bilang yang makro saja ya, misalnya gempa bumi.
0: Iya, yang perlu diwaspadai ya Prof ya.
3: Waspadai ya, gempa bumi yang tsunami. Lalu kemudian ya gerakan tanah dalam hal ini longsor ya sangat tinggi. Kemudian juga gelombang ekstrim. Ya, di samping itu juga abrasi pantai ya. Lalu kemudian memang ada yang bencana sedimentasi juga ya, ada terjadinya pendakalan-pendakalan sungai sehingga ada terjadi banjir. Banjir dan banjir bandang. Itu kita lihat yang sangat tinggi. Ya. Saya kira itu ya dari nanti akibatnya kalau yang dampak nanti baru saya jelaskan.
0: Iya. Prof ya. Sampai sejauh ini Prof sampai sejauh ini mengapa budaya sadar bencana masih penting untuk dibangun meskipun sebenarnya masyarakat Maluku sudah hidup berdampingan dengan alam sejak lama.
3: Kita tahu bahwa ya Maluku itu sangat dekat dengan alam ya. Ya memiliki hubungan yang dekat dengan alam. Kehidupan masyarakat pesisir, pegunungan, kepulauan telah membentuk berbagai pengetahuan lokal. Itu kita tahu. Misalnya cuaca laut, ya gempa, tingkat tanda-tanda alam juga, itu sudah. Ya, sebenarnya masyarakat sudah mengetahui. Tapi ya harus perlu dilakukan, ya pertama itu ya, prevensi dan mitigasi. Ya, secara komunitas mulai ya dari ya tingkat dini, usia dini anak-anak yaitu sekolah ya bencana ya dimulai dari situ supaya semua tahu bahwa bagaimana itu ketika bencana itu ada ya masyarakat sudah siap, dalam arti usia dininya sudah siap mau kemana mereka, jangan sampai ada yang panik ketika bencana datang, biasanya begitu. Ketika bencana ada, bencana kan kita tidak tahu kapan dia terjadi. Ya, pada saat terjadi semua masyarakat dia biasa panik walaupun sudah tahu bahwa ya sudah ada pengetahuan, tetapi ya, kita harus memberikan simulasi-simulasi secara ya periodik. Jadi bukan simulasi satu kali saja dalam satu tahun, tetapi secara periodik, misalnya satu bulan sekali, dan seluruh yang masyarakat itu dia tahu bagaimana kesiapsiagaan bencana ini ya dilakukan.
0: Baik, ya Prof, kita tahan dulu, saya ke Pak Syarif ya Prof ya.
3: Iya, baik.
0: Iya, ya, Pak Syarif mendengarkan penjelasan dari Profesor Tos barusan ya. Bagaimana strategi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Maluku ini dalam membangun budaya sadar bencana hingga ke tingkat desa dan komunitas adat yang ada di Maluku?
2: Ya, terima kasih Ibu Dia.
0: Iya.
2: Mungkin berangkat dari apa yang dikatakan oleh Pak Profesor tadi bahwa memang daerah kita ini, Maluku ini, merupakan salah satu daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Sehingga memang kita harus punya ikhtiar dan strategi tertentu untuk bisa kita upayakan bagaimana caranya supaya bencana bisa dapat kita tanggulangi dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, memang tetap harus kita lakukan karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Prof juga bahwa memang bencana ini kan kita tidak tahu dan tidak ada orang yang bisa merencanakan bencana gitu. Sehingga kita harus punya upaya, punya ikhtiar untuk bagaimana ketika terjadi bencana ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi risiko bencana itu. Nah, oleh karena itu memang kita sudah seringkali melakukan edukasi ke masyarakat. Ada beberapa kegiatan, program-program yang kita sudah turun langsung ke lapangan. Ada beberapa hal yang sempat kami catat di sini. Seperti kita melakukan sosialisasi, sosialisasi konsep konsep kesiapsiagaan dan latihan evaluasi. Ini kita lakukan justru ke masyarakat yang masyarakat pesisir, terutama daerah-daerah yang memang sangat rawan terhadap bencana, baik itu tanah longsor, banjir maupun tsunami. Nah, ini kita lakukan dan memang karena kita punya keterbatasan tertentu sehingga kita tidak bisa rutin sebenarnya, tetapi itu kita lakukan setiap waktu sebenarnya. Jadi kita melakukan apa namanya sosialisasi konsep kesiapsiagaan dan latihan evaluasi di beberapa daerah. Kemudian kita juga melakukan apa namanya desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana ini beberapa waktu yang lalu sempat kita kerjasama dengan PLN.
0: Yeah.
2: Kita uji coba di Desa Wai. Kita lakukan di Desa Wai. Jadi kita memang seperti tadi konsepnya yang seperti tadi kata Pak Prof itu. Kita harus pastikan bahwa masyarakat itu punya ikhtiar, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu hal ketika bencana itu terjadi.
0: Yeah.
2: Jadi itu kita bikin apa namanya kita pelatihannya kita bikin betul ke masyarakat bagaimana ketika terjadi tsunami apa yang harus mereka lakukan, ketika terjadi gempa apa yang harus mereka lakukan, kalau begitu pun ketika terjadi banjir apa yang harus mereka lakukan, itu juga sudah kita sempat lakukan sampaikan ke masyarakat. Kemudian yang berikut juga kita juga punya konsep itu menyampaikan ke kepala-kepala daerah khususnya bupati, wakil bupati ataupun sekretaris daerah, itu kita upayakan supaya kepala daerah mengajar tentang bencana. Jadi kepala daerah juga tidak bisa hanya mengharapkan kepada staf atau kepada pimpinan OPD, tapi kepala daerah juga punya satu kepedulian terhadap masyarakat, kepada rakyatnya, untuk bagaimana dia bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan dan pemerintah akan melakukan apa gitu. Itu juga kita sudah bikin dan kemarin kita sudah contohkan di Pulau Buru. Di Pulau Buru itu sudah dilakukan, kepala daerah mengajar sudah kita bikin kita lakukan dan mungkin itu kita akan sampaikan ke beberapa daerah. Itu juga akan tetap kita lakukan. Beberapa hari yang lalu itu juga kita ada kedatangan tamu dari Jepang ya. Jepang itu mereka juga menawarkan satu program program kerjasama. Jadi program kerjasama itu mereka menggunakan alat ya VR. Jadi mereka sekarang kemarin mengambil contoh itu di Rumah Tiga. Jadi di Rumah Tiga itu mereka sudah video, mengambil video. Nanti dalam VR itu nanti dibuat seolah-olah itu nyata. Dan nanti insya Allah mungkin kalau itu sudah jadi, mereka akan datang ke sini, sampaikan kepada masyarakat untuk diuji coba. Jadi ketika masyarakat itu mencoba, katakan di Rumah Tiga nanti dibuat seolah-olah itu memang seperti itu terjadinya.
0: Seperti bencana dan
2: tsunami terjadi seperti itu. Nah ketika itu terjadi masyarakat sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena itu ada panduannya nanti itu dalam PR. Mereka harus kemana, harus berlindung di mana gitu. Nah itu kita targetkan tuh di 2027 itu mungkin sudah harus dipraktekkan.
0: Apakah ini cuma di kota Ambon saja atau sampai ke daerah-daerah sampai pelosok?
2: Ini harusnya di seluruh provinsi Maluku. Di seluruh provinsi Maluku karena yang memang target kita daerah-daerah yang memang sangat rawan rawan terhadap bencana terutama tsunami karena ini lebih banyak arahnya ke tsunami. Sebenarnya arahnya ke tsunami sehingga masyarakat itu sudah betul tahu. Itu yang berikut dan yang terakhir kita juga sering sudah turun ke beberapa tempat desa-desa termasuk di Desa Wainitu ya. Desa Wainitu, Desa Waihaung, Desa Batu Merah, kelurahan-kelurahan Batu Merah itu. Itu juga kita sudah siapkan sebagai daerah desa-desa yang memang diantisipasi desa yang tanggap terhadap bencana desa tanah itu. Dan itu nanti memang secara terus-menerus kita akan berikan edukasi kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang di sekitar pesisir yang rawan terhadap bencana khususnya tsunami itu kita sudah memang memberikan edukasi kepada mereka gitu.
0: Ya, Pak Syarif, dari data yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Maluku, daerah mana di Provinsi Maluku yang paling rawan untuk tsunami ini, Pak?
2: Kalau dari pantauan kita, ini kan kita masih di seputaran rumah daerah Poka Rumah 3 ini. Poka Rumah 3, kemudian ada di kemarin kita ambil contoh juga di Wai, karena memang di Wai juga termasuk agak rawan. Dan daerah, kita kan ambil Wai, tapi kan ada Tulehu, ada Liang, ada daerah-daerah yang mungkin berdampak terhadap tsunami itu.
0: Kalau di kabupaten-kabupaten, Pak?
2: Di kabupaten-kabupaten juga ada beberapa daerah yang memang juga sangat rawan, termasuk di pulau di daerah Maluku Tenggara juga termasuk yang cukup rawan.
0: Baik, ya Pak Syarif, kita berbicara terkait dengan budaya tangguh bencana di Maluku nih. Menurut Pak Syarif sendiri, apa tantangan terbesar dalam membangun budaya tangguh bencana di wilayah kepulauan seperti di Maluku sini?
2: Saya kira ini mau bilang dia punya tantangan juga tidak ya, tapi cuman kita butuh penyesuaian dan kesadaran kolektif saja sebenarnya. Kesadaran kolektif dari masyarakat terhadap bencana gitu. Ketika kita memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan bencana, saya kira kalaupun seandainya terjadi bencana lalu pertolongan atau dukungan dari pemerintah agak mungkin belum sampai ke situ, masyarakat sudah mengatasi dirinya sendiri dengan berbagai kemampuan pendidikan, edukasi yang kita berikan. Masyarakat sudah secara mandiri itu sudah bisa menangani masalah itu secara sendiri, secara mandiri.
0: Harusnya bisa ya. Harusnya bisa.
2: Nah, ini yang kita mau lakukan itu. Mau lakukan itu sehingga tidak, karena untuk menangani bencana ini kan tidak sepenuhnya harus ditangani oleh pemerintah saja, ya. Tetapi semua pihak termasuk swasta juga punya kemampuan dan kesadaran yang sama untuk membangun ini, mendorong untuk bagaimana kemampuan kita bisa mengatasi bencana pada saat-saat tertentu yang mungkin belum ada terjadi loss di situ. Kita mungkin ada keterlambatan di situ, masyarakat bisa secara mandiri melakukan mengambil tindakan.
0: Pak Syarif mengatakan bahwa masyarakat harus bisa mandiri ya untuk mengatasi hal tersebut. Apakah dalam konteks perubahan iklim ini, menurut Pak Syarif sendiri, apakah ancaman bencana apa yang diperkirakan akan meningkat di Maluku dalam beberapa tahun ke depan?
2: Kalau Maluku ini dari beberapa tahun terakhir ya, beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir lah, kita mungkin kalau tsunami kita prediksi, tetapi yang sering terjadi itu kan bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, nah, itu yang sering terjadi. Dan ini memang yang rutin kita ikhtiar dan antisipasi untuk bagaimana melakukan penanganan terhadap bencana-bencana ini. Kalau untuk tsunami memang ada kemungkinan sih, tapi belum bisa diprediksikan kapan akan terjadi.
0: Baik, ya Pak Syarif, kita kembali ke Prof. Tos. Halo Prof, masih bersama kami?
3: Ya.
0: Baik. Prof, tadi Prof sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Syarif?
3: Ya, dengar sedikit-sedikit, putus-putus.
0: Baik. Ya, Prof, menurut Prof, bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini kampus, juga media dan komunitas dalam membangun budaya siaga bersama?
3: Oke, ya dalam hal ini Pentahelix ya. Ya, itu kita dalam satu ya kebersamaan bersama. Ada Pentahelix namanya itu ya. Jadi ya untuk memang ya siaga bencana itu semua ya harus terlibat. Ya, jadi bukan kampus saja, bukan akademisi, tetapi seluruh ya elemen masyarakat juga harus terlibat dalam hal itu ya. Memang sih ya kita tahu bahwa untuk memiliki kesiapsiagaan bencana ini ya, ya karena bencana itu terjadi kapan saja, memang untuk multi bencana. Jadi kalau multi bencana dia terjadi kapan saja ya. Mengenali, kita harus juga ya tahu bahwa untuk ya kita harus ya kolaborasi ya, pertama kita kolaborasi antara ya kampus dengan pemerintah, kemudian dengan stakeholder-stakeholder tertentu, lalu kemudian ada wartawan, ya kemudian ada yang lainnya. Itu semua yang harus kita ya kolaborasi. Nah, sehingga kemudian bencananya kita bisa dapat turunkan. Artinya kita bisa dapat meminimalisir atau memitigasi. Untuk prevensinya sulit untuk kita ya mencegahnya. Ya bencana alam ini. Mencegah bencana alam itu sangat sulit, tapi bagaimana meminimalisir ya, ya untuk meminimalisir ya bencana ini kita semua harus kolaborasi, bekerja bersama-sama, bukan pemerintah saja, bukan ya akademisi saja. Walaupun ya kami juga sudah berupaya untuk membuat ya bagaimana memitigasi bencana, khususnya misalnya bencana longsor, kita sudah melakukan ya upaya dalam hal ini menggunakan teknologi artificial integrate of things. Jadi ya dia secara real time. Jadi kita sudah bisa pantau secara real time itu ya ya kapan itu threshold, kapan itu ambang batas terjadinya longsor, kapan itu ambang batas terjadinya banjir. Itu kita sudah lakukan. Tetapi kalau kita lakukannya sendiri secara akademisi tanpa di ya barengi dengan pemerintah maupun lainnya untuk nantinya kita ya sebar luaskan ke ya wilayah kepulauan di Maluku ini, itu akan sangat sulit ya, karena sumber dayanya sangat terbatas, kapasitas juga sangat terbatas untuk hal itu. Nah, dengan demikian ya bencana ya ini untuk dapat meminimalisir ya untuk seluruh masyarakat Maluku tidak hanya siaga ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu membangun budaya tangguh bencana ya itu sendiri dalam kehidupan dia sehari-hari ya, sehingga bukan saat ini tetapi dia selalu berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kami ya masukkan, baik itu bencana gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, ya abrasi pantai, gelombang tinggi atau cuaca ekstrim dan sebagainya. Itu adalah ya kita harus mulai dari ya keluarga itu sendiri, dari masyarakat, lalu bersama-sama dengan pemerintah akademisi kita ya meminimalisir ya kapan itu terjadinya bencana. Terima kasih.
0: Iya. Prof, di era digital saat ini, Prof, bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi informasi bencana yang benar dan hoax, Prof?
3: Iya. Jadi ya semua di media sosial kita dapat memfilter ya bagaimana ya yang bisa masyarakat dapat informasi yang sangat benar, yang bukan hoax, itu ya di ya diseminasi dari lembaga yang institusi yang sangat dipercaya, misalnya BMKG atau Badan Penanggulangan Bencana, ya itu yang punya ya media-media yang bisa di ya sebarkan. Jadi kebanyakan itu masyarakat itu ya menyebarkan supaya masyarakat panik, dan ya yang membuat hoax itu dia punya ini naik ya, dia punya penambahan ya informasi like itu pada dia itu naik itu. Itu kebanyakan buat hoax untuk menambah dia punya ya naiknya dia punya like ya itu. Itu biasanya begitu di dalam era digital ini.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih.
0: Iya, Prof, yang terakhir ya Prof ya, karena Prof juga lagi Zoom. Yang paling terakhir nih Prof, harapan Prof sendiri untuk masyarakat Maluku agar tidak hanya siaga saat terjadi bencana, tetapi juga membangun budaya tangguh secara berkelanjutan.
3: Oh, baik. Ya. Jadi ya harapan kami itu kita memiliki harapan besar ya agar masyarakat Maluku, masyarakat di Kepulauan Maluku ini tidak hanya siaga ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana dia membangun budaya tangguhnya bencana itu, dia hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Ya, bagi seorang ahli kebencanaan, ketangguhan masyarakat bukan hanya tentang kemampuan menyelamatkan diri saat bencana, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami risiko, menjaga lingkungan, memperkuat solidaritas, ya lalu memanfaatkan ilmu pengetahuan di media sosial atau di mana saja dia bisa cari ilmu pengetahuan itu, dan membangun kesiapsiagaan jangka ya pendek dan sampai jangka panjang, ya lalu kemudian masyarakat tidak hanya ya reaktif, tetapi harus proaktif. Harapan pertama adalah agar masyarakat tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Selama ini kan yang sering terjadi itu masyarakat panik setelah gempa, baru sadar pentingnya mitigasi setelah ada korban, baru memperbaiki lingkungan setelah banjir atau longsor dan sebagainya. Ya, seorang ahli ya kebencanaan, ya seperti saya berharap pendidikan mitigasi tidak hanya muncul saat terjadinya bencana besar, tapi pendidikan kebencanaan itu perlu menjadi bagian dalam sekolah, keluarga, kampus dan masyarakat juga. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat memahami risiko ya wilayahnya sendiri, tahu wilayah huniannya sendiri, bagaimana cara menyelamatkan diri ketika di huniannya itu ada terjadi bencana, tidak mudah panik dan mampu membantu orang lain. Dan juga masyarakat juga harus tetap peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungannya bersih. Ya, jangan ya buangnya sampah sembarangan, kerusakan mangrove ya, atau ya buang sampah di sungai dan sebagainya. Karena itu seorang ya profesor ya kebencanaan ini berharap, saya berharap bahwa masyarakat menjaga hutan ya, dia juga melindungi pesisir, juga menanam pohon, menjaga sungai juga dan sebagainya. Lalu kemudian harapan saya yang terakhir secara sederhana yaitu untuk masyarakat Maluku di Kepulauan Seribu Pulau ini, masyarakat Maluku harus menjadi masyarakat yang sadar risiko, peduli lingkungan, menjaga budaya lokal, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sementara ini ya kita beralih dari ya 4.0 ke 5.0 serta hidup dalam semangat gotong royong agar mampu menghadapi bencana dengan lebih siap, tentang ya tenang dan dia tidak panik dan tangguh secara berkelanjutan. Ya, harapan saya itu ya kebencanaan masyarakat Maluku adalah agar masyarakat tidak hanya siap ya saat bencana terjadi, membangun budaya sadar bencana, kemudian menjaga lingkungan, memerlukan gotong royong atau masuki dan solidaritas, kemudian mendidik generasi-generasi akan datang tentang mitigasi, memanfaatkan teknologi dan informasi yang sementara ini kita ya jajai secara bijak, taktik mengikuti simulasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kampus. Baik. Membangun kesiapsiagaan yang selalu berkelanjutan dengan budaya tangguh yang terus dibangun, maka masyarakat di Kepulauan Maluku ini diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi bencana, tetapi juga menjadi masyarakat yang resilient, mandiri dan lebih ya aman. Ya. Bagi ya kita punya ya tempat hunian kita, bagi kita punya masa depan. Itu mungkin harapan kami.
0: Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Profesor Dr. Insinyur Mateus Soisa MSI, Guru Besar Bidang Keahlian Fisika Bumi dan Kebencanaan Universitas Patimura. Prof, terima kasih waktunya ya. Sekali lagi ya. Dan ya. Saya izin untuk menutup teleponnya Prof ya. Saya akan lanjut dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku.
3: Baik, terima kasih.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Sigap Kentongan Radio Republik Indonesia Ambon, program nasional radio tanggap bencana RRI, saluran edukasi dan informasi mitigasi kebencanaan.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami di saat ini masih di Kentongan terkait dengan topik kita Maluku Siaga Membangun Budaya Tangguh Bencana. Banyak yang sudah disampaikan oleh Profesor Tos Soisa di sore ini. Dan saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, mendengar penjelasan yang cukup banyak dari Profesor tadi, menurut Pak Syarif sendiri, apakah seluruh wilayah di Maluku sudah memiliki peta rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat?
2: Ya, sebenarnya kita punya, saya kira di masing-masing kabupaten itu punya bidang kedaruratan dan logistik gitu. Dan rata-rata punya peralatan yang punya kemampuan untuk mendeteksi berbagai hal yang terkait dengan bencana, baik itu tanah longsor, gempa bumi lebih utama, terus tsunami dan sebagainya. Jadi di masing-masing kabupaten itu bisa mendeteksi itu ketika terjadi masalah yang terkait bencana. Tetapi dalam hal lain kita kan terus-menerus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman dari BMKG juga. Jadi kita selalu bertukar informasi. Jadi tadi saya ada mendengar kalau hoax terkait dengan bencana, kalau masyarakat mendengar dari mulut ke mulut, saya kira agak lain. Tapi kalau masyarakat punya kesadaran betul bahwa ada lembaga yang punya kewenangan untuk menangani itu, terutama teman-teman di BMKG dan Badan Bencana, saya kira kita sering memberikan informasi ke masyarakat juga. BMKG sering juga menyampaikan, merilis laporan-laporan atau informasi yang terkait dengan kerawanan bencana, baik itu menyangkut bencana yang sudah terjadi ataupun masalah kondisi cuaca yang memungkinkan akan terjadi beberapa hari ke depan, itu sering disampaikan informasi. Sehingga peta kerawanan bencana itu sebenarnya dari awal sudah bisa dideteksi. Memang kita agak kesulitan itu untuk menyampaikan ke masyarakat, terutama yang berada di desa-desa. Itu sehingga saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof terkait dengan Pentalix itu, itu adalah merupakan forum kerjasama antara beberapa pihak, pemerintah, akademisi, wartawan, termasuk RRI, DPRI, dan swasta yang lain. Itu sebenarnya lebih memudahkan kita ketika hal-hal ini terjadi. Itu bisa diinformasikan. Mungkin RRI lebih awal bisa menyampaikan bahwa daerah ini akan terjadi begini, begini, dan sebagainya. Saya kira itu dari dukungan masyarakat juga sangat penting. Saya kira sangat itu. Jadi bukan hanya bencana itu menjadi tugas pihak-pihak tertentu, tapi harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat yang terus-menerus berupaya untuk bagaimana bisa belajar, mencari tahu, dan menerima edukasi-edukasi yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta maupun pihak perguruan tinggi tentang apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana. Ini kalau dilakukan secara terus-menerus, saya kira dia menjadi budaya juga. Karena budaya itu kan sesuatu kejadian, suatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus dan kita tekuni terus-menerus, maka lama-kelamaan itu dia berbudaya dalam diri kita. Dan itu kita ketika terjadi bencana, kita sudah tahu, para Maluku sudah tahu harus mau bikin apa, kemana, tanganinya gimana, tanpa harus mengharapkan dukungan dari pihak lain.
0: Ya, kemudian Pak Syarif, sampai sejauh ini ya, bagaimana cara BPBD memastikan bahwa informasi kebencanaan itu bisa cepat diterima masyarakat, terutama di pulau-pulau terpencil?
2: Iya, jadi kan kita bukan saja di provinsi ya, kita punya teman-teman yang ada di seluruh kabupaten kota. BPBD ini kan ada seluruh kabupaten kota, dan kita sering berkoordinasi satu sama lain. Ketika terjadi misalkan gempa bumi di MBD, itu kita sudah dapat informasi dari mereka. Pak, di sini ada terjadi gempa sekian skala Richter ini, ini. Oh sudah, kalau gitu teman-teman dari Pusdalop di Maluku langsung bikin rilisnya dan menyampaikan ke masyarakat. Di sana mereka sudah sampaikan juga. Ada sebagian yang kita sampaikan lewat medsos, ada juga mungkin yang kita sering sampaikan ke pihak teman-teman pers.
0: Berarti selalu ada monitoring ya Pak ya? Baik, kemudian Pak Syarif, terkait dengan langkah konkret dari BPBD sendiri untuk mengurangi korban jiwa misalnya saat terjadi gempa atau tsunami.
2: Ya, di BPBD ini kan ada beberapa bidang ya. Beberapa bidang yang menangani masalah kebencanaan ini. Jadi kalau memang pada saat terjadi bencana, ada teman-teman yang dari kedaruratan dan logistik. Itu kalau memang katakanlah di Ambon, ya secara otomatis kita langsung bergerak menuju tempat itu, dibantu misalkan oleh teman-teman BPBD dari kota Ambon juga. Sama-sama kita turun lapangan, apa yang harus bisa kita tangani. Kalau memang logistik yang dibutuhkan bisa kita sampai keberikan kepada masyarakat, ya langsung kita berikan saja. Memang kita punya kendala, tidak semua yang diinginkan dibutuhkan itu bisa terpenuhi secara keseluruhan. Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita punya keterbatasan, tapi masyarakat butuhkan, tapi kita tidak bisa lakukan karena memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang tidak bisa kita fasilitasi.
0: Oke, menurut Pak Syarif sendiri, apa peran media dan komunitas lokal dalam membantu edukasi kebencanaan di Maluku?
2: Iya, saya seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwa media kita punya Pentalix tadi tuh. Di dalam Pentalix itu kita punya forum koordinasi, dalamnya juga ada media sebenarnya.

0: saya kira masih sangat berperan penting menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan masalah kebencanaan.
1: Iya, sampai sejauh ini Pak Syarif, apakah dari BPBD Provinsi Maluku mempunyai data bagaimana evaluasi BPBD terhadap kesiapsiagaan masyarakat Maluku saat ini dibanding dengan tahun-tahun yang lalu?
0: Ada, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail,
1: ya.
0: Tetapi yang jelas itu kita punya secara terperinci, kita selalu melakukan monitor. Apa yang telah kita lakukan, korban-korban bencana dari waktu ke waktu kita bisa kita siapkan.
1: Di tahun ini dibandingkan yang tahun kemarin apa Pak?
0: Memang tahun ini, tahun lalu masih agak sedikit karena kita belum selesai sampai akhir. Tapi kalau kita hitung-hitung angkanya memang tahun lalu masih agak lebih tinggi.
1: Lebih tinggi. Ya. Oke. Ya, berarti kita mengharapkan supaya ya tahun-tahun ke depan tidak ya Pak ya. Ya, Pak Syarif, apa indikator bahwa masyarakat Maluku saat ini sudah mulai memiliki budaya tangguh bencana?
0: Memang belum semua ya, tadi saya katakan belum semua punya kemampuan itu, tapi ada di beberapa tempat itu sudah punya kemampuan itu. Jadi ada, karena ini kan bukan saja peran-peran ini bukan saja dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tapi teman-teman dari gereja juga ikut berperan penting dalam hal memberikan support dan dukungan terhadap bagaimana penanganan bencana. Mereka juga punya punya program tangguh bencana. Kemudian di Muslim juga ada, oleh LSM yang lain juga ada, dan itu saya kira secara rutin terjadi. Memang makanya saya bilang tadi, karena ada keterbatasan tertentu sumber daya tadi yang dikatakan oleh Pak Prof, sehingga kita sampai saat ini kita belum bisa secara menyeluruh kita mendapatkan data terkait dengan daerah-daerah yang sudah punya kemampuan terhadap tangguh bencana itu. Tetapi sebagian yang sudah kita lakukan itu saat ini saya kira sudah punya kemampuan itu. Seperti di daerah-daerah seputaran Wayang itu kita sudah sosialisasi semua tuh. Ini ada sini. Di daerah seputaran Waihaung, Wainitu, Honipopu, Rijali, Poka, Batu Merah itu kita sudah masuk semua. Jadi mudah-mudahan secara perlahan-lahan kita akan beranjak lagi ke daerah-daerah lain, mungkin di luar Pulau Ambon itu juga akan seperti itu. Supaya semua orang punya kemampuan, paling tidak mereka tahu apa yang harus mereka lakukan tadi ketika terjadi bencana. Terutama anak-anak yang masih di usia sekolah SD, SMP gitu kan.
1: Iya, berarti penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi Pak Syarif. Ya, Pak Syarif, kita ketahui bahwa banyak wilayah pesisir ya di Maluku ini belum memiliki jalur evakuasi yang memadai. Nah, sebenarnya apa kendala utama yang dihadapi BPBD dalam penyediaannya?
0: Ya, saya kira untuk melakukan ini kan bukan saja dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada juga dukungan dari pemerintah pusat lewat lembaga-lembaga tertentu seperti IDRIP dan sebagainya, itu juga JICA, itu mereka juga ikut membantu. Nah, program terkait dengan program jalur evakuasi ini, kalau di Ambon ini ada beberapa tempat kita sudah bikin ya, cuman belum merata di seluruh provinsi. Saya kira mungkin mudah-mudahan tahun-tahun depan kita punya anggaran yang cukup untuk bisa kita sama-sama memberikan dukungan terhadap itu.
1: Iya. Kemudian Pak Syarif, ini dalam beberapa kejadian bencana ya, distribusi bantuan itu sering dinilai masyarakat lambat. Nah, sebenarnya apa yang saat ini sedang dibenahi BPBD agar ya paling tidak responnya lebih cepat dan tepat sasaran?
0: Sebenarnya bukan lambat, tetapi stok atau bahannya punya keterbatasan, Pak. Kita punya keterbatasan dalam logistiknya punya keterbatasan tertentu, gitu. Sehingga kadang ketika dibutuhkan, seperti tadi saya sampaikan, ketika dibutuhkan oleh masyarakat kita belum bisa memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu. Karena memang ada keterbatasan logistik yang tidak bisa kita penuhi secara keseluruhan.

0: Oke, ya Pak Syarif, kemudian banyak nih masyarakat kita yang baru sadar terkait dengan pentingnya mitigasi setelah bencana terjadi. Nah, sampai sejauh ini bagaimana BPBD mengubah pola pikir masyarakat tersebut sehingga budaya siaga itu menjadi menjadi kebiasaan sehari-hari?
1: Iya, jadi kita ini kan seperti saya tadi katakan, kita kan sudah mendatangi beberapa tempat di pulau daerah-daerah lain juga sudah, Maluku Tengah juga kita sudah masuk, kita sudah memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, memberikan pelatihan. Pelatihan itu untuk apa? Untuk masyarakat itu terbiasa, terbiasa untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka tangani ketika terjadi bencana itu. Jadi saya kira kita tidak hanya sekedar harus bicara. Kalau bicara itu masyarakat cuma bisa mungkin dia mendengar, oh iyalah, iya ya begitu. Tapi kita langsung praktek. Nah, ini begini, begini, begini. Praktek secara secara manual ya kita sampaikan, dan itu dilakukan oleh instruktur-instruktur yang dimiliki oleh BPBD maupun yang datang dari BNPB untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Ambon dan kabupaten lain.
0: Sampai sejauh ini Pak Syarif, monitoring yang selalu dilakukan kepada di daerah-daerah terpencil di kabupaten-kabupaten itu seperti apa, Pak? Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi?
1: Saya kira karena kita tadi saya sampaikan tadi kita punya juga teman-teman yang punya punya bidang kedaruratan logistik yang juga memantau perkembangan apa yang terjadi di daerah-daerah. Saya kira sampai saat ini belum belum terlalu itu. Cuman memang terkadang kita terputus karena faktor komunikasi, karena kita menggunakan itu ya, menggunakan apa internet. Jadi kadang-kadang mungkin gangguannya
0: jaringan.
1: Di situ jaringan. Tetapi sepanjang ini kita terpantau semua sebenarnya.
0: Kalau di daerah-daerah itu ada kendala-kendala yang signifikan di sana, Pak?
1: Saya kira tadi saya bilang itu mungkin kalau daerah-daerah yang dalam hal penanganan ketika terjadi bencana sehingga membutuhkan pertolongan yang secepat mungkin. Nah, itu mungkin kendalanya di situ karena ada daerah-daerah yang mungkin bisa kita jangkau, ada yang tidak bisa kita jangkau karena apa namanya, kita punya kesulitan dari sisi fasilitas pendukung.
0: Baik, Pak Syarif, apa target nyata dari BPBD sendiri dalam 5 tahun ke depan untuk menjadikan Maluku siaga dan bukan hanya sebuah slogan?
1: Nah, saya berharap apa yang kita lakukan selama ini memang kita membutuhkan kepedulian dan perhatian yang lebih serius dari semua pihak ya, termasuk pemerintah dan masyarakat, termasuk media dan perguruan tinggi, dunia usaha juga. Kita berharap ke depan kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama menangani persoalan bencana ini. Yang kedua, kita berharap bahwa dengan sosialisasi, edukasi, pelatihan yang kita lakukan secara terus-menerus secara apa namanya, secara bertahap, itu bisa membangkitkan semangat kepada masyarakat, kemandirian masyarakat untuk bisa mempelajari bencana ini secara terus-menerus. Karena memang ada hal-hal yang memang kadang kita sering lalai juga. Ketika belum terjadi bencana kita menganggap tidak ada masalah gitu. Nah, ketika terjadi bencana baru kita mulai
0: kaget.
1: Agak kaget, bingung. Padahal kalau orang yang sudah tahu, sudah biasa diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, mendapatkan sosialisasi dan sebagainya, mereka sudah tahu tuh ketika terjadi begini apa yang harus kita lakukan. Ketika terjadi begini kita harus lakukan.
0: Baik, ya tadi Pak Syarif ada sebut terkait dengan kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, apa bentuk kolaborasi dari antara BPBD dengan pemerintah desa, sekolah, kemudian kampus dan komunitas relawan dalam edukasi kebencanaan ini?
1: Ya, kadang kita mengundang mereka ke satu titik untuk melakukan pertemuan untuk menyampaikan informasi. Kadang kita mendatangi mereka untuk menyampaikan juga. kepada masyarakat, kepada desa-desa tertentu. Jadi kan tidak mungkin kita bisa mendatangkan seluruh desa gitu. Tetapi kita lakukan itu karena di kabupaten kota juga punya BPBD, mereka juga melakukan hal yang sama untuk menyampaikan informasi. Kolaborasi di tingkat kabupaten juga dilakukan, kolaborasi di tingkat kota juga dilakukan, provinsi juga. Nah, jadi kita sering mengundang teman-teman dari kabupaten kota, juga kita melakukan koordinasi untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan bencana ini, termasuk media. Media, wartawan, TVRI, RRI, media sosial, teman-teman dari dari perguruan tinggi, dari swasta kita undang juga. Berkoordinasi lah, setidak-tidaknya berkoordinasi. Karena keterbatasan kita terkait dengan keterbatasan tertentu, ya kita punya kemampuan untuk melakukan koordinasi. Paling tidak kita bisa melakukan komunikasi intensif terkait dengan kerjasama yang kita bisa lakukan ketika terjadi bencana. Kemarin juga kita dengan teman-teman dari DAS ya, dari DAS daerah aliran sungai ya, teman-teman dari DAS ada forumnya juga itu, kita kolaborasi juga, kita mendatangi beberapa titik-titik tertentu yang kita anggap rawan. Misalkan di daerah-daerah aliran sungai yang memang rawan terhadap longsor.
0: Baik, ya Pak Syarif, waktu kita tersisa beberapa menit lagi, mungkin yang terakhir apa pesan dari Bapak sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku kepada masyarakat Maluku agar budaya siaga bencana ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari?
1: Ya, saya kira karena tadi kita sudah bicarakan bahwa masalah bencana ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya, harus menjadi tanggung jawab bersama, karena ini menyangkut ancaman dan menyangkut kerawanan terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kita berharap kepada semua pihak termasuk masyarakat dan terutama kepala-kepala desa di tingkat desa supaya bisa bekerja sama dalam hal memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat, terutama adik-adik yang masih di bangku sekolah, untuk bagaimana bisa secara terus-menerus mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diarahkan oleh teman-teman dari BPBD setempat terkait dengan masalah bencana ini. Karena memang saya kira mungkin di provinsi kita juga melakukan, tapi di daerah-daerah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan sosialisasi. Nah, ketika terjadi melakukan sosialisasi itu harus direspon baik oleh semua pihak termasuk masyarakat di tingkat desa, sehingga ini tidak bisa dianggap hal yang sepele. Hal yang sepele mungkin hari ini, tapi kalau terjadi bencana ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang sangat luar biasa yang harus betul-betul kita melakukan pemahaman, dan kita betul-betul bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan ini.
0: Baik, terima kasih sekali untuk Pak Syarif Hidayat, SEMSI, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, juga kepada Profesor Dr. Mateus Soisa yang sudah bersama dengan kita di saat ini. Pak Syarif, kami berharap semoga acara kentongan sore ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tidak panik ketika tiba-tiba ada tsunami atau bencana lainnya, tapi mereka sudah punya kekuatan tersendiri untuk menghadapi itu ya. Ya paling tidak dengan edukasi yang selalu diberikan oleh BPBD juga dengan LSM dan terutama juga dari perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih Pak Syarif.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara kentongan yang kami hadirkan untuk Anda di edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Dea dan Exit mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan dan selamat sore, sampai jumpa.
1: Oke.
2: Demikian saudara, siaran Tanggap Bencana Kentongan RRI Ambon, program nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia untuk hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda beduk acan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, menemani Anda di malam ini, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar informasi untuk diketahui, Piala Dunia tidak hanya identik dengan pertandingan bergengsi dan pemain-pemain terbaik dunia, tapi juga memiliki tradisi menghadirkan maskot resmi di setiap penyelenggaraannya. Kehadiran maskot menjadi bagian penting dari identitas turnamen karena biasanya dirancang dengan konsep unik yang mencerminkan budaya, karakter hingga ciri khas negara tuan rumah. Dilansir dari laman resmi FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak saat itu, maskot selalu hadir dalam setiap turnamen dan menjadi simbol hiburan sekaligus media promosi budaya kepada penggemar sepak bola dunia. Banyak maskot yang kemudian menjadi ikon populer dan dikenang hingga saat ini. Saudara, salah satu maskot yang paling mencuri perhatian adalah Zabi Faka dari 2018 FIFA World Cup. Maskot berbentuk serigala itu tampil mengenakan jersey sepak bola dan kacamata olahraga khas atlet. Nama Zabi Faka sendiri berasal dari bahasa Rusia yang memiliki arti si pencetak gol. FIFA menyebut karakter tersebut dipilih karena menggambarkan semangat, energi, dan kecintaan terhadap sepak bola. Pada 2010 FIFA World Cup memperkenalkan Sakumi sebagai maskot resmi turnamen. Sakumi berbentuk macan tutul dengan warna dominan hijau dan kuning yang identik dengan sepak bola Afrika Selatan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

hari manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi seputar Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

0: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini, saudara. Untuk Anda umat Kristiani, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan di Mimbar Agama Kristen Protestan di kesempatan malam ini yang disampaikan oleh Pendeta Yunike Kuntel STH dengan judul Roh Kudus Menyertai Kita. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan hari ini diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Roh Kudus Menyertai Kita, dibawakan oleh Pendeta Junika Kuntel, Sarjana Teologi. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yohanes 14, ayat 12 sampai yang ke-17. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami, terima kasih buat hari ini, karena Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami masih ada, hidup dan bernafas di hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi dan berkati kami semua, sehingga kami mengerti setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dan mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita sedang merayakan yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus, di mana tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, dan selama 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya sebelum dia naik ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dalam firman Tuhan tertulis bahwa dia tidak akan meninggalkan para muridnya sendirian, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup para muridnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga di hari yang ke-40, para murid dilarang meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan selama 10 hari mereka menantikan janji Tuhan, sehingga di hari yang ke-50 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dinamakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi kita umat Tuhan yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah tanda dan meterai yang diberikan kepada kita sebagai anak Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan. Hari ini tema kita yaitu Roh Kudus menyertai kita. Ada tiga hal yang menjadi renungan kita di hari ini. Kenapa kita disertai? Yaitu, yang pertama di ayat yang ke-16-17a, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran seperti apa? Yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kebenaran firman-Nya, sehingga hidup ini tidak akan salah melangkah. Jalan hidup kita, di saat mengalami berbagai macam tantangan dan proses hidup, yang sepertinya kita tidak sanggup untuk melewatinya. Ada Roh Kudus sebagai penolong yang selalu mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu perkara pun yang tidak ada jalan keluar. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang setia yang tidak pernah membiarkan umat-Nya sendirian. Yang kedua, untuk selalu ditolong. Pertolongan Tuhan bagi kita tidak pernah terlambat. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan kita. Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menolong kita. Tapi sesungguhnya, Tuhan tahu semua apa yang menjadi keluhan, tangisan, dan kerinduan kita. Hanya saja, kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tapi rancangan Tuhan itu terbaik buat kita. Di saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah setia dan bersyukur di hadapan Tuhan, tidak kecewa dan bersungut-sungut, tapi menantikan setiap jawaban doa dengan hati yang terbuka dan setia, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang tulus dan doa yang berkenan di hadapan-Nya. Tuhan akan selalu menolong umat-Nya yang setia kepada-Nya. Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk selalu tekun dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-12 yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Di saat Dia menyertai kita, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan tertulis dalam Alkitab bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi pada zaman Yesus masih ada di dunia ini, mujizat yang sama bahkan lebih dari itu, terus terjadi bagi orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati serta melakukan firman-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sebagai umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menjadi umat yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada Tuhan bersama dengan kita, dan Dia yang setia akan selalu menyertai hidup ini dan akan selalu menjadi penolong dan penopang.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bahkan teramat baik bagi kami semua, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami dan mengajar hidup kami setiap hari. Firman yang menuntut hidup kami untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Meteraikan firman itu dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih selalu buat Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang selalu menuntun, mengajar, dan menguatkan hidup kami setiap hari dalam melewati hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati semua para pendengar di hari ini. Hidup mereka dituntun oleh Tuhan dan diberkati dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Saat ini hamba berdoa bagi Radio Republik Indonesia yang senantiasa menyiarkan siaran mimbar agama Kristen Protestan. Tuhan memberkati siaran ini sehingga terus memberkati banyak orang lewat renungan-renungan firman Tuhan yang disiarkan. Tuhan memberkati kepala kantor RRI, Tuhan memberkati semua pegawai, bahkan Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui siaran mimbar agama Kristen Protestan, iman dan percaya kami kepada Tuhan terus bertumbuh. Tuhan juga memberkati kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan semua pegawainya. Bahkan juga terutama buat seksi Bimas Kristen. Tuhan Yesus memberkati kepala seksi Bimas Kristen dan semua pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan juga semua keluarga mereka masing-masing. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di sepanjang hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesai acara mimbar agama Kristen di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio di edisi malam ini, persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Warung Kopi Bu Marni. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
2: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Indu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
2: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
2: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi. Iya Bu, kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
2: Memang macam tu Bu, Bu. Sekarang nih kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Boleh pesan online, dihantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
2: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ini.
3: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
2: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman Bu.
0: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
2: Menunya tu Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okeylah, nanti ibu coba.
2: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris toh, Den? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
2: Keris Bu, keris Q-R-I-S. Dibacanya keris bukan keris. Macam keris yang jebat pula sama orang tua ni Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
2: Ni Bu kami buka api. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
2: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
3: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
2: ah,
3: Udin?
2: Tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, di kesempatan malam ini kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda semuanya di waktu istirahat Anda bersama keluarga, waktu santai Anda bersama keluarga, dan juga bagi pendengar yang saat ini masih tetap menjalankan tugas dan aktivitas.

Pendengar, kami masih terus menemani Anda di saat ini dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya di kesempatan malam ini, di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda terus bersama kami di saat ini Pro 1 RRI Ambon. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan saudara, jelang pukul 21 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: pendengar di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Pro 3 Jakarta.
1: Ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MTH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat. Terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
10: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional, disebut ya?
12: Anggarannya
11: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
15: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
16: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
17: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
16: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
18: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
16: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
20: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguardnya, oversightnya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
20: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
21: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
20: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Through this festival, you may have a chance to
23: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
24: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
23: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
25: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
23: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
25: Film pembuka kami adalah film Belgia.
23: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
0: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, acara selanjutnya keruan dengar Anda, kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi kerinduan.

Pendengar di manapun Anda berada, malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda, dan tembang-tembang yang kami hadirkan untuk pendengar pop mancanegara era tahun 60-an hingga 70-an. Untuk pendengar semuanya, selamat mendengarkan.

Para tembang-tembang yang terus kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan malam ini. Semoga Anda terhibur ya bersama keluarga yang ada di seputaran kota Ambon, di luar kota Ambon atau di mana saja Anda berada. Semoga terhibur dengan tembang-tembang di Ruang Rindu. Untuk Bu Wiga di Wonosobo yang selalu setia bersama kami di Ruang Rindu, selamat malam untuk Bu Wiga, apa kabar nih? Juga untuk Fabio yang ada di Wai juga, selamat malam. Semoga tetap terhibur ya dengan tembang-tembang yang kami hadirkan. Untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya. Kami masih terus hadirkan lagu-lagu era tahun 60-an hingga 70-an di Ruang Rindu malam ini.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini. Selamat malam untuk Anda, terutama buat Anda yang saat ini akan beristirahat bersama keluarga, bahkan Anda yang lagi bertugas malam, semoga tetap semangat dan terhibur dengan tembang-tembang yang kami hadirkan.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini pendengar, musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan malam ini, di waktu istirahat Anda bersama keluarga.

Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dia harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara. Mengantarkan acara siaran melayani saudara sepanjang pagi, siang, petang hingga malam nanti melalui frekuensi 105,1 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di pagi ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan saat ini kita akan mengikuti bersama lagu-lagu religi di Mutiara Pagi. Dan pastikan juga Anda tidak melewatkan siaran kami untuk mendapatkan beragam informasi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Mutiara Pagi Pro 1

pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: irhamna.
1: Rata 5,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita ikuti renungan pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Lahamid, judulnya Hari Raya dan Kegembiraan Bersama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga alhamdulillah kita sudah berada di hari raya Idul Adha. Semoga hari ini hari keberkahan, hari kemenangan bagi diri kita masing-masing dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di hari raya Idul Adha yang selalu diberkati dan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha adalah hari raya sejatinya adalah hari yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Idul Fitri sejatinya adalah bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, atau bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Orang-orang yang tidak mendahului dua hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mereka rayakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang yang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira, seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Penyembelian kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berkurban, ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati dan berbagi kepada sesama. Hadirin yang dirahmat oleh Allah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya kita persiapkan, ketika hari raya kita persiapkan diri untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam suasana makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di berbagai daerah masih banyak orang yang kesulitan mencari nafkah. Paling tidak, kita lantunkan doa untuk mereka
pada hari yang penuh dengan keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka dengan tangan kegembiraan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamdu. Pendengar kaum muslimin yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di acara Mutiara Pagi Islam ini. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, maka pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat berikut ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa man tunfiquna illa batigha aw wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Hadirkan dalam hati apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamdu. Pendengar kaum muslimin Mutiara Pagi Islam yang berbahagia, kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam beserta keluarga mereka. Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nanti itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu? Dengan ketunduhan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes kepada kata pun, sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga salih yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil mani anni azbahuka fanzur maza tara. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Asy-Syafaat ayat 102. Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan-raguan
Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh lebih kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, jawaban Ismail yang disertai dengan insya'allah ini menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamdu. Masyarah muslimin pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah, demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah, engkau sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah. Pisau hanya sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, pisau tidak dapat menciptakan terpotongnya leher Nabi Ismail. Sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilhamdu. Berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketunduhan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari syurga. Allah berfirman, inna hadza lahu wal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhi azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami, kata Allah, tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama. Di tengah berbagai problem kehidupan, marilah kita meneladani apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah akan kita temukan

dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila qomtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nugroho, Kepala Stasiun RRI Ambon beserta seluruh keluarga besar RRI Ambon mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan menjadi cahaya dalam kehidupan kita, mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Badan kita, nyawa kita, istri kita.

saja. Suatu hari barang titipan harus dikembalikan.

semua ini titipan saja. Suatu hari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nugroho, Kepala Stasiun RRI Ambon beserta seluruh keluarga besar RRI Ambon mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1463. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan menjadi cahaya dalam kehidupan kita, mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Ambon dan terkhusus kami bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kami sudah temani Anda di acara kita yang pertama, yaitu Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Islam di hari ini untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan segera kami beranjak untuk hadirkan acara kami selanjutnya di Dinamika Maluku hari ini.

0: ada data sebelas kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3 sampai 4 bulan ke depan aman.
1: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi.
2: Radio Republik Indonesia Ambon menyampaikan berbagai informasi yang sudah kami himpun dan kami siapkan untuk Anda dalam dinamika Maluku hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami dirangkaikan dengan informasi-informasi lainnya yang hadirkan sepanjang dinamika Maluku untuk hari ini. Bersama saya, Teis Dekok. Selamat pagi saudara dan salam sehat untuk kita semua. Dan inilah selengkapnya dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

Disperindak Provinsi Maluku menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pedagang nakal di kawasan Pasar Mardika Ambon melalui layanan hotline resmi. Kadis Perindak Maluku Ahmad Jaiseli meminta warga tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran ke media sosial. Laporan langsung secara real time akan mempermudah petugas melakukan pembinaan dan penanganan cepat di lapangan. Demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif. Warga pun diminta untuk tidak ragu melapor karena setiap informasi awal yang masuk dipastikan akan segera ditindaklanjuti. Pihak Disperindak menegaskan bahwa pengawasan intensif terus dilakukan demi melindungi hak-hak para konsumen di Maluku. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh barang kebutuhan yang beredar di pasaran aman, layak, dan sesuai ketentuan. Selain mengawasi perilaku pedagang, pemantauan ketat juga diarahkan pada jalur distribusi untuk mengantisipasi praktik curang yang bisa merugikan masyarakat luas.

0: sebagai guru biasa. Selain itu, Bupati juga mengingatkan para diperbantukan di sekolah swasta untuk tetap sadar akan status mereka sebagai pegawai pemerintah, bukan pegawai yayasan, sehingga siap ditarik kapan saja sesuai kebutuhan daerah. Seluruh ASN dihimbau untuk menyikapi kebijakan ini secara profesional dan bijak, serta tidak membuat kegaduhan atau unggahan-unggahan yang bernarasi provokatif di media sosial. Pemda berharap seluruh tenaga pendidik tetap menjaga sumpah jabatan dan fokus memberikan pelayanan terbaik di tempat kerjanya. Saudara, Dinas Perindustrian Perdagangan Maluku memastikan stok pangan aman di Maluku ketika momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Lina Tehupuring, berikut ini.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45.000 kg telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
2: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
1: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Rasa haru dan syukur menyelimuti sejumlah warga di Kelurahan Kensoplak, Kecamatan Pulau Dula Selatan, yang menerima bantuan pangan dari pemerintah lewat Perum Bulog. Meski hanya terdaftar dalam kategori tambahan dan belum masuk dalam data resmi pusat, para penerima manfaat ini merasa sangat terbantu dengan adanya penyaluran paket beras dan minyak goreng. Program ini dinilai menjadi angin segar di tengah keterbatasan ekonomi mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Salah satu warga lansia berusia 80 tahun yaitu Sipora Notanubun mengaku sangat terharu karena ini adalah kali pertamanya dirinya tersentuh bantuan pemerintah. Sebagai orang tua tunggal yang kekurangan secara ekonomi, data dirinya baru bisa diakomodir oleh pihak RT kali ini sebagai penerima tambahan. Padahal bantuan-bantuan tersebut sudah berjalan sekian tahun lamanya. Tapi anehnya, ia yang secara notabene miskin atau sangat papa ini baru bisa menerima bantuan di saat ini. Curahan hati serupa juga datang dari Maria Rumleti, warga RT 10, yang selama ini sering tidak mendapat undangan resmi, meskipun datanya sudah berulang kali dikumpulkan. Ketika ada petugas yang datang meminta data, data selalu saya kasih. Namun anehnya, sepanjang itu juga saya tidak mendapatkan bantuan baru kali ini. Melihat kondisi ini, kedua warga tersebut berharap pemerintah kedepannya dapat melakukan pembaharuan data penerima bantuan secara menyeluruh dan memberikan bantuan secara kontinu. Evaluasi data dinilai sangat penting agar bantuan sosial berikutnya tidak salah sasaran atau berpindah ke orang lain yang bukan penerima. Dan warga miskin serta orang tua tunggal yang memikul beban keluarga besar tentunya bisa mendapatkan hak mereka secara berkesinambungan. Pemerintah Provinsi Maluku resmi memulai era baru digitalisasi sistem perbankan dan pengelolaan keuangan daerah

Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemprov Maluku dan Bank Maluku Maluku Utara yang berlangsung di ruang rapat gubernur pada Selasa siang. Kerjasama strategis ini diharapkan mampu menekan risiko kebocoran anggaran, sekaligus memacu pendapatan asli daerah atau PAD demi pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan itu. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menegaskan integrasi sistem perbankan digital ini menjadi instrumen kunci dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui sistem yang terintegrasi secara real-time, setiap transaksi pendapatan maupun pengeluaran daerah dipantau secara langsung. Langkah ini juga diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempermudah wajib pajak di berbagai wilayah untuk menunaikan kewajibannya, sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih longgar untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terluar. Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara, Sarisal Imbar, menyatakan selaku BUMD pihaknya berkomitmen penuh mengawal transformasi ini dari hulu hingga hilir. Bank Maluku Maluku Utara memastikan kesiapan infrastruktur perbankan yang aman dan mutakhir guna menopang ekosistem digital milik pemerintah Provinsi Maluku. Penguatan sistem ini diharapkan dapat menjamin seluruh transaksi keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

0: Terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Dinamika Maluku di saat ini. Dan kita beralih lagi untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon bersama Dewan Pimpinan Daerah Laski Kota Ambon resmi membuka audisi Laski 2026 untuk tingkat Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala. Ajang ini menjadi wadah pencarian bakat seni religi sekaligus pembinaan generasi muda menuju Laski Nusantara Fest tingkat Kota Ambon. Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Ambon Mardin Watimena bersama Wakil Wali Kota Eli Tesuta yang berharap kompetisi ini mampu melahirkan generasi muda kreatif yang berprestasi di bidang seni islami. Ketua Umum DPD Laski Ambon, Abbas Rumadan, mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan ini guna meraih golden ticket dan piagam penghargaan. Audisi tahun ini akan mempertandingkan 4 cabang lomba utama yang terbagi dalam kategori bintang vokalis anak-anak dan remaja, serta kategori pop religi anak dan remaja, baik putra-putri. Ajang tersebut disiapkan menjadi panggung untuk bakat terbaik bagi para talenta muda di Ambon. Bagi warga yang mau berpartisipasi, pendaftaran masih dibuka secara gratis hingga tanggal 27 hari ini melalui tautan daring yang disediakan oleh panitia. Setelah pendaftaran ditutup, agenda akan dilanjutkan dengan technical meeting pada besok hari 28 Mei 2026. Sementara proses audisi siap digelar pada tanggal 30 hingga 31 Mei nanti. Melalui kegiatan ini, Laski Ambon berharap bisa menjaring talenta baru sekaligus mempererat semangat persaudaraan antara generasi muda. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha kali ini. Selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani dari Maluku Tenggara.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah, hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanum, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat, hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
2: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Konlil Hadi Buhari Tahir Anubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Gadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Store Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Polres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
1: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
2: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hadir, jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada waswas, apa yang memberikan hewan kurbannya tidak ada waswas dalam pelaksanaannya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Presiden.
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Peluncuran platform digital ini dihadiri langsung oleh Gubernur Hendrik Leorisa bersama jajaran Forkopimda dan instansi vertikal, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, transparan, dan terintegrasi di bumi raja-raja. Portal Lawamena Satu Data Maluku sendiri dirancang sebagai pusat integrasi data daerah guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui platform ini, pemerintah daerah dapat menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Keberadaan portal tersebut diproyeksikan mampu memperkuat kolaborasi antar instansi serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan data valid merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Disebutkan peluncuran portal ini merupakan langkah maju yang besar bagi Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis teknologi. Sementara itu, dukungan penuh yang diberikan Kanwil Kemenkumham Maluku diharapkan mempercepat transformasi digital serta mensukseskan integrasi data pembangunan di daerah. Saudara, cuaca buruk berupa angin kencang dan ombak tinggi setinggi lebih 2 meter yang melanda perairan Maluku Tenggara dalam sepekan terakhir membuat aktivitas melaut para nelayan terganggu. Dampaknya sangat terasa di pasar Langgur di mana pasokan ikan segar berkurang drastis sehingga memicu lonjakan harga hingga 2 kali lipat. Kelangkaan ini membuat warga yang mendatangi pasar harus gigit jari karena harga ikan kembung yang biasanya Rp20.000 per tumpuk kini melonjak menjadi Rp50.000. Para nelayan mengaku dilematis karena biaya bahan bakar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang sedikit, akibat hanya berani mencari ikan di perairan dangkal. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh para pedagang ikan yang menyebut omsetnya menurun karena sepinya pembeli. Di sisi lain, para ibu rumah tangga terpaksa memutar otak dengan mengubah menu masakan sehari-hari dengan beralih ke menu-menu lainnya, misalnya tempe, tahu, maupun telur sebagai alternatif lauk yang lebih terjangkau. Sementara itu, Kepala BMKG Maluku Tenggara menjelaskan cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan akibat pola angin yang tidak stabil. BMKG mengimbau nelayan, terutama yang menggunakan perahu kecil, untuk waspada dan hati-hati dalam beraktivitas di laut dan utamakanlah keselamatan saat melaut. Masyarakat pun diminta untuk bersabar karena pasokan dan harga ikan di pasaran diproyeksikan baru akan kembali normal setelah kondisi gelombang di laut normal. OJK Maluku perkuat literasi keuangan kepada para pelajar di Kota Ambon agar menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini akan dihadirkan reporter Sahida Sangaji.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menyampaikan BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 telah dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Kick-off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan mata pelajaran IPS tingkat SMP sederajat di Kota Ambon pada 20 Mei 2026 yang akan diimplementasikan pada seluruh SMP sederajat di Kota Ambon. Kick-off BLK tahun 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku.
4: Ketika tadi tergoda tren dan FOMO, sekarang banyak saham yang tiba-tiba, oh ini saham ini bagus, saham ini bagus, ya istilahnya pom-pom lah menggoreng nih istilahnya, itu tantangannya tersendiri. Tadi yang saya bilang bahwa investor haruslah pahami yang mau diinvestasikan.
3: Haramain Biladi menambahkan bahwa dalam periode BLK akan dilaksanakan rangkaian literasi keuangan. Melalui sinergi antar OJK, lembaga pendidikan dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Zahira Sangaji melaporkan.

Dan saudara, baiklah, dengan beredarnya informasi tadi, maka kami akhiri Dinamika Maluku untuk saat ini. Namun sebelum menutup sesi ini, kembali kami sampaikan topik berita utama kami. Di Seperindak Maluku, pastikan stok pangan aman di Maluku, baik di saat Idul Adha 1447 Hijriah. 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga di wilayah kepulauan pada saat perayaan Idul Adha kali ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, saya Teis Tegok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat di hari ini, dan kami pun mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah kepada saudara umat Islam di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Tetap dengarkan kami di Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung kasih. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Jadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya guna, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lain. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai rapor yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya masih berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.

0: Mago pagi ini.
1: Ya, baik pendengar Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di beberapa saat yang lalu, Anda sudah ikuti dan dengarkan bersama berbagai informasi-informasi yang kami hadirkan dalam dinamika Maluku hari ini. Dan saat ini pendengar, sudah di 43 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami hadir di pagi ini seperti biasa menemani Anda pendengar untuk menjadikan dan menemani Anda lewat acara siaran kami untuk Rabu di tanggal 27 Mei 2026. Baik, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bagi mereka di seluruh penjuru tanah air dan terlebih khusus di wilayah Maluku, namun lebih khusus lagi di kota Ambon dan sekitarnya. Halo, apa kabar? Selamat pagi dan semoga hari ini ketika Anda bangun, kondisi Anda terasa fit, ya Anda tetap bersemangat untuk melewati hari ini. Sekalipun hari ini, ya diketahui berdepatan dengan momen perayaan Idul Adha, ya. Bagi saudara-saudara kaum muslimin bukan saja di kota Ambon Maluku tapi di seluruh penjuru tanah air bahkan di seluruh jagat. Ya. Dan untuk itu pertama-tama sebelum saya lebih jauh untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini nanti menuju ke pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah bagi para pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan momen Idul Adha, nantinya juga pada saatnya ya kami akan menyiarkan jalannya salat Idul Adha, ya. Dari pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk hari ini. Dengar pada saatnya nanti. Ya. Untuk itu bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang sudah siap-siap untuk mengikuti salat Idul Adha-nya di hari ini, di pagi ini, ya mungkin Anda sudah bangun dan sudah mempersiapkan atau sudah siap sedia, sudah siaga satu ya, untuk siap menuju ke masjid atau tempat di mana nanti akan dilakukan sholat Idul Adha di hari ini. Baik, pada ke depan saya akan bersama dengan Anda di beberapa menit berjalan, selanjutnya nanti hingga menuju pukul 7, bahkan di pukul 7.30 ya. Dalam nuansa Maluku pagi ini, di info pagi. Di info pagi, informasi-informasi seputar wilayah Maluku dan Maluku Utara kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda pun, pendengar Anda pun bisa berpartisipasi. Kami mengundang Anda dan memberikan waktu, kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami. Menginformasikan atau memberitahukan, mengabarkan perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda, momen apa, ya, suasananya seperti apa di sana, kondisi cuaca juga bisa Anda informasikan. Nah, apalagi hari ini ada momentum Idul Adha. Siapa tahu ada pendengar kita di pagi ini yang mau menginformasikan bagaimana suasana hari Idul Adha di saat pagi ini dan kira-kira Idul Adha atau perayaan Idul Adha di tempat Anda nanti dilakukan seperti apa. Ya, Anda juga bisa informasikan kalau nanti ada misalnya akan dilakukannya penyembelihan hewan kurban di masjid tempat di mana Anda berada. Ya, mungkin Anda bisa informasikan ya berapa ekor hewan kurban yang mungkin yang sudah disiapkan ya, bukan mungkin lagi tapi yang sudah disiapkan ya. Mungkin ada sapinya, ada kambing ya, yang nanti akan dijadikan sebagai hewan kurban begitu ya. Pokoknya informasikan seputar hari ini, seputar peristiwa kejadian yang terjadi di tempat Anda. Mungkin di subuh-subuh tadi atau di semalam kemarin, ya silakan informasikan. Saya undang Anda nanti di line telepon 0911 383 4921, SMS dan WhatsApp

0: Maluku pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Anda di Maluku Pagi ini untuk sesi info pagi. Dan informasi seputar Maluku sudah saya siapkan untuk Anda. Nanti bagi pendengar yang mau bergabung, silakan. Pendengar kita yang berada di Kabupaten Kota Semaluku maupun juga Maluku Utara. Menginformasikan sesuatu dari tempat di mana Anda saat ini, dari tempat tinggal Anda, wilayah Anda, dari kabupaten Anda, dari desa Anda, maupun juga dari sekitar lingkungan Anda. Peristiwa atau kejadian, momen, situasi, kondisi, cuaca, dan lain sebagainya. Kalaupun Anda juga ingin menginformasikan terkait dengan persiapan-persiapan terkait dengan momen Idul Adha di kali ini, ya, teristimewa persiapan akan dilakukannya pemotongan hewan kurban di tempat Anda, boleh Anda informasikan ya. Berbagi informasi dari tempat Anda, saya tunggu di line telepon 0911-383-4921 dan di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Mendengar. Baik, informasi saya hadirkan nanti untuk Anda dan saya ingatkan pula atau saya ulangi lagi bahwa pada saatnya nanti kami akan menyiarkan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Kemudian nanti itu secara lokal ya, untuk Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha lokal untuk tingkat kota Ambon atau lokalan di sini. Dan nanti secara nasional kita akan bergabung nanti juga dengan RRI di Jakarta dan ke teman-teman kami di Jakarta atau melalui Pro 3 untuk juga nanti pada saatnya mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Timur saat ini. Baik, untuk informasi di info terkini saya hadirkan dulu jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kabar awal saya hadirkan dari Maluku Utara. Pendengar, ini terkait dengan pesta miras yang berujung maut. Seorang pria berinisial SG, usia 53 tahun, ditemukan tidak berdaya dengan kondisi yang mengenaskan. Korban ditemukan sekitar pukul 19.30 di RT 09 RW 05, Kelurahan Tapure, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara. Semalam, pukul Selasa 26 Mei 2026. Informasi yang didapatkan sebelum ditemukan tak bernyawa, korban bersama rekan-rekannya mengkonsumsi miras di teras depan rumah korban dengan sambil mendengarkan musik. Tak berselang lama, satu rekan yang sudah mabuk berat diantarkan pulang ke penginapan oleh salah satu rekannya dan akan kembali. Namun setelah kembali, rekannya melihat korban sudah tergeletak tak wajar di lantai, sementara satu rekannya sudah tidak berada di lokasi. Setelah mendapati korban tergeletak, rekannya pun menuju ke Polsek Ternate untuk memberikan laporan dan anggota piket langsung memasang garis polis lain di lokasi TKP untuk kepentingan penyelidikan yang dilakukan oleh unit identifikasi dari Satreskrim Polres Ternate. Jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasan Busori Ternate menggunakan ambulans Bidokes Polda Maluku Utara untuk kepentingan penyelidikan. Korban diduga meninggal karena adanya tindakan kekerasan karena terdapat tanda-tanda serta ditemukan sebilah parang di lokasi TKP. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas setempat ketika dikonfirmasi oleh RRI membenarkan adanya informasi tersebut. Ya, masih dari Maluku Utara. Pendengar, saat ini BPS Maluku Utara mencatat jumlah penduduk Maluku Utara berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 telah mencapai 1.375.31 jiwa. Jumlah ini meningkat dibanding hasil sensus pada 2010 yang tercatat hanya sebanyak 1.038.09 jiwa. Kabak Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosin, mengatakan peningkatan jumlah penduduk tersebut menunjukkan perkembangan demografi yang cukup signifikan di Maluku Utara selama 15 tahun terakhir. Jumlah penduduk Maluku Utara terus mengalami peningkatan dari hasil SP atau sensus penduduk 2010 hingga
Supas 2025 kemarin. Demikian disampaikan Harim dalam rilis BPS Provinsi Maluku Utara yang ditulis RRI per 23 Mei Sabtu kemarin. Meski mengalami kenaikan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir tercatat melambat menjadi 1,45% per tahun. Kondisi ini dinilai menjadi satu gambaran perubahan struktur dan dinamika kependudukan di daerah, khususnya di Maluku Utara. Hasil Supas 2025, penduduk laki-laki di Maluku Utara tercatat sebanyak 704.076 jiwa atau 51,24% dari total populasi. Sementara untuk penduduk perempuan sebanyak 670.054 jiwa atau 48,76%. Baik, benar, kita akan lanjut lagi untuk menemani Anda pendengar, dan saya ingatkan nanti ketika tiba saatnya maka kita akan segera akan siap-siap untuk menuju dan bergabung bersama rekan-rekan kami di Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk mengikuti jalannya siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha di hari ini.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: repot sekali.
1: Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
2: Aduh. Ya Mama, kok gitu sih? Dipisahin lah Ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya Ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
1: Aduh nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis. Nah, aduh.
2: Iya sih Ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua Ma, sampah organik dan sampah anorganik.
1: Iya betul juga ya, Mama sering lihat tuh buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat, sama saja kan, akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
2: Bayangin aja ya Ma, kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah ini kan jadi penting juga nih Ma. Ya udah Ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
1: Lalu sampah ini gimana?
2: Malam aja Ma, nanti aku buang.
1: Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Pendengar inspirasi hari ini, ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

0: Baiklah, saudara pendengar, untuk saat ini kami akan segera siap-siap menuju ke Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk menyiarkan jalannya sholat Idul Adha hari ini. Dan pendengar, Anda ketahui bahwa saat ini kota Ambon dalam kondisi hujan yang cukup deras, namun tidak mengurung niat suci bapak saudara-saudara muslim untuk menjalankan ibadah sholat idnya di hari ini. Baik, kita akan segera bergabung dengan rekan-rekan kita yang sudah berada di Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk mengikuti sholat Idul Adha di hari ini.
1: Langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

Hamida.

الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمون رحمكم الله segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seluruh sekalian alam yang maha mengetahui apa yang ada di dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya apa yang naik ke langit dan apa yang turun daripadanya dia selalu bersama kita dimanapun kita berada sesungguhnya ia maha mengetahui dan maha mendengar Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga dan sahabatnya para zuriatnya dan refleksi salawat ini semoga kembali kepada orang yang senantiasa berselawat kepadanya Ma'asyaral muslimin Ma'asyaral muslimun rahimakumullah Hari ini adalah hari terbesar dalam sejarah perjalanan hidup seluruh umat manusia karena di dalamnya mengandung tiga peristiwa besar dalam riwayat perjalanan seluruh manusia dan karena itu kumandang takbir tahmid dan tahlil di seantero jagat raya ini menjadi pertanda bagi manusia untuk merenungi kembali tonggak-tonggak sejarah yang telah sedang dan akan dijalaninya. Sejarah perjalanan manusia itu dirumuskan oleh Al-Quran dengan rumus Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kepadanya kami semua akan kembali. Innalillahi merupakan peristiwa besar pertama sebagai tonggak

ketika seluruh manusia dihimpun di alam mahsyar sebagaimana peristiwa pertama, tetapi dalam suasana berbeda, yaitu untuk diminta pertanggungjawabannya atas perjanjian awalnya tadi. Dan Allah bertanya kepada kita, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Tidak semua manusia dapat menjawabnya. Maka Allah menjawab langsung, lillahil wahidul qahhar, milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. Peristiwa besar ketiga adalah peristiwa wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang merupakan peringatan bagi manusia atas peristiwa alam arwah dulu maupun peristiwa alam mahsyar nanti, di mana keduanya adalah peristiwa di alam gaib yang diperingati pada alam nyata di Padang Arafah, yaitu peristiwa pertemuan para roh dengan Tuhannya. Peristiwa ini sesungguhnya menggambarkan dua makna penting dan hakiki yang seyogianya menjadi awal kajian keagamaan kita, yaitu pertama, seluruh carol manusia secara bersama-sama menyaksikan dan karena itu mengakui hanya satu Tuhan yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, seluruh manusia tadi memiliki sifat dasar spiritual yang sama, sehingga secara serempak menyampaikan ucapan yang sama sebagai kalimatun sawa, kalimat bersama yang berbunyi bala syahidina. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala dipandang sebagai sebuah titik subjek dan kesatuan roh manusia sebagai sebuah titik objek, maka dari dua buah titik hanya dapat ditarik sebuah garis lurus, dan penarikan garis lurus dari objek ke subjek itulah yang disebut hanif, yaitu kecenderungan hati yang lurus hanya kepada Tuhan sebagai tujuan agama, dan agamanya disebut agama yang lurus dan benar, ad-dinul qayyim. Dalam hubungan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berbagai ayat Al-Quran selalu dikaitkan dengan kedua istilah tersebut, yaitu hanif dan qayyib. Dan sebagian ritual haji berkenaan dengan sejarah Ibrahim alaihissalam. Simaklah beberapa ayat Al-Quran berikut. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qayman min millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam surat An-Nahl 123 disebutkan, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dengan demikian, seluruh roh manusia sebagai satu kesatuan umat telah melakukan pengakuan yang sama, kalimatun sawa, di mana keseluruhan hati hanya kepada Tuhan atau hanif, itulah yang menjadi tujuan agama yang benar. Dan agama yang benar atau ad-dinul qayyim, sehingga tujuan itulah yang menjadi niat dari seluruh kegiatan manusia di dunia ini. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, sejak peristiwa besar tersebut kemudian dimulailah proses penciptaan keturunan Adam alaihissalam, yaitu seluruh umat manusia dengan

tujuan utama agar manusia yang telah utuh dengan akal dan nafsunya dapat selalu merindukan untuk mengalami kembali kesan keindahan dan kenikmatan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Mitsaq, dengan tempat yang bernama alam arwah, dan kini peristiwa itu direkonstruksi melalui puncak ibadah haji dengan peristiwa yang bernama wukuf pada tempat yang sama tetapi dengan nama yang lain, yaitu Arafah. Penamaan Arafah menggambarkan sebuah perkenalan dan pertemuan para roh, baik yang telah mendahului ke alam langit maupun dengan para manusia yang masih hidup di alam dunia, bahkan dengan Tuhan itu sendiri. Dan nanti di hari kiamat, peristiwa tersebut direkonstruksi lagi dengan peristiwa yang bernama Yaumul Ba'ts, pada tempat yang sama tetapi dengan nama yang lain, yaitu Al-Mahsyar. Dengan demikian, ibadah haji memiliki aspek masa lalu, masa kini, dan masa datang, agar pelaksana haji dapat mencari penemuan kembali kesan masa lalu melalui perjuangan masa kini dengan harapan dapat berjumpa dengan Tuhannya di masa datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bahwa dalam pertemuan para roh manusia dengan Tuhannya tersebut, manusia berada dalam sebuah kondisi kesucian karena belum mempunyai jasmani, sehingga manusia adalah bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa, termasuk tidak atau belum mempunyai dosa. Kondisi inilah yang oleh Pangeran Sufi Junaid al-Baghdadi disebutkan bahwa akhir perjalanan seorang hamba adalah kembali dalam kondisinya yang pertama, sehingga pada saat ini ia seperti sebelum ia ada. Oleh karena itu, setiap muslim dan terutama para pelaksana ibadah haji yang benar-benar berniat untuk merekonstruksi pertemuan dengan Tuhannya seperti pada masa lalu, hendaknya dapat memiliki kondisi ini, yaitu dia haruslah menjadi bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa, sehingga ia dapat menikmati kesan pertemuan itu dan diterimanya sebagai haji mabrur. Muhasabah atau evaluasi diri harus terus dilakukan agar dapat kita terus berjuang mengosongkan hati dari berbagai keinginan duniawi, baik berupa kekuasaan, jabatan, harta dan tahta, untuk mendapatkan dirinya sebagai bukan apa-apa, dan karena itu ada hatinya akan merasakan bahwa dia tidak lagi memiliki banyak apa-apa. Persoalannya adalah ketika roh manusia telah memiliki jasmani dan menjadi manusia utuh, maka telah banyak mempunyai apa-apa, yaitu merasa mempunyai diri sendiri dan dia harus memiliki banyak apa-apa. Inilah manusia egois. Merasa mempunyai tahta dan harta, manusia materialis. Maka ia semakin jauh dari kondisi kesucian untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Suci. Dengan demikian, perjuangan menggapai haji mabrur adalah jihad terbesar yang membebaskan diri dari semua perasaan mempunyai apa-apa, agar muncul kesadaran bahwa diri ini tidak lebih dari sebutir debu yang bodoh, hina, lemah, dan fakir, agar Yang Maha Suci berkenan mengajarinya, mengangkat derajatnya, memberinya kekuatan dan kekayaan sebagai suatu kondisi orang-orang surgawi, yaitu kondisi pada aspek haji masa datang
sebagai awal kesiapan menghadapi hari mahsyar. Terlepas dari seorang dapat memenuhi syarat kondisi tersebut atau tidak, namun karena pada pertemuan masa lalu semua manusia tidak berada, semua manusia berada pada kondisi belum mempunyai dosa, maka pada hari Arafah semua orang yang hadir di sana juga menerima kondisi itu, yaitu dibersihkan dari semua noda dan dosa. Karena itu semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya menyatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ibadah umrah ke umrah menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Man hajja lillah falam yarfath walam yatsuk rajaka yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji karena Allah dengan tidak melakukan rafas, kata-kata kosor, dan tidak berbuat fusuk, durhaka, maka ia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal yaumu yaumul arafah li'anna ahlul ardi yarfa'uhum ahlus sama. Senikmat-nikmat hari adalah hari Arafah. Di sana mereka yang hadir di padang Arafah ingin dikenali oleh para arwah di alam langit. Senikmat-nikmat hari itu adalah hari Arafah. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa mereka yang wukuf di Arafah, Allah membanggakannya kepada para malaikat dengan ungkapan, lihatlah kepada hamba-hambaku, dia mendatangiku dengan rambut yang kusut masai. Saya persaksikan kepadamu, sesungguhnya aku mengampuni segala dosanya, walaupun sebanyak bintang di langit dan sebanyak butir kerikil padang pasir. Hadis riwayat Ibnu Ubad dari Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa kesadaran yang merupakan hasil dari peristiwa Arafah dicontohkan dengan semangat kurban oleh para nabi, Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan anak mereka Ismail, yang pada hakikatnya membuktikan bahwa cinta kepada Allah adalah di atas seluruh rasa cinta kepada sesama, termasuk interrelasi cinta kepada anak, istri dan suami sebagai simbol cinta tertinggi dalam kehidupan dunia ini. Kita dapat menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam putra semata wayangnya bersama istrinya Siti Hajar adalah satu kondisi diri, dan karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengorbankan ego mereka untuk menggapai cinta dan kasih sayang Tuhannya yang diwujudkan melalui drama spiritual terbesar sepanjang masa, yaitu penyembelihan Ismail. Dalam hubungan dengan semangat kurban ini, yang kita dapati dalam masyarakat bangsa ini adalah semangat mengorbankan binatang kurban yang cukup tinggi sebagai sebuah kebajikan formal. Namun yang harus menjadi semangat dan hakikinya adalah semangat mengorbankan hawa nafsu kebinatangan yang ada pada dalam diri sendiri. Semangat membunuh ego sendiri, yang untuk itu semua muslim mestinya dapat berkurban meskipun tanpa binatang kurban sebagai satu kebajikan fungsional. Sebagaimana dijelaskan Al-Imran 92 sebagai berikut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ternyata bangsa ini menduduki peringkat nomor satu di dunia dalam jumlah jemaah haji setiap tahun. Sepanjang tahun pula, bangsa ini menjadi bangsa terkorup di dunia. Karena korupsi ini justru dilakukan oleh pemimpin, jenderal, petinggi, penegak hukum, guru besar, dan terakhir ustadz. Semakin membuktikan bahwa kita baru beragama secara formal dan belum beragama secara fungsional. Dan dengan format yang lebih tegas lagi, yaitu kita baru beragama tetapi belum bertuhan. Baru beragama berarti baru melaksanakan ritual agama tetapi tidak dengan tujuan untuk berjumpa Tuhan sebagai tujuan dari manusia bertuhan, sehingga tujuan hidupnya semata-mata untuk mendapatkan materi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi sebuah keniscayaan dan medan jihad terbesar bagi setiap muslim pada saat ini. Ayat tadi memerintahkan kita untuk berjihad, mengorbankan dan menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, dan bukan sebaliknya, mengorbankan dan mengambil harta orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam hubungan dengan bagaimana kita mengasah diri, mengasah dan mengasuh jati diri, marilah kita merenungkan sebuah kisah sekitar Jabal Rahmah, tempat pertemuan kakek dan nenek kita, Adam dan Hawa. Setelah tergelincir matahari, terdengar gemuruh zikir dan suara dan doa, zikir dan doa. Seorang sahabat bertanya kepada temannya, berapa kira-kira jumlah orang yang wukuf di sini? Dia menjawab, saya perkirakan ada sekian ratus ribu, semuanya haji, menuju Allah dengan bekal harta mereka. Sahabat tersebut berkata, wahai temanku, semuanya itu haji, apakah itu sedikit? Teman tersebut menyuruh mendekatkan wajahnya kepadanya, dan ia langsung mengusap muka sahabatnya, kemudian menyuruh lihat kembali ke sekelilingnya. Ia begitu terkejut, kini yang ia lihat hanyalah monyet-monyet berkeliaran dengan menjerit-jerit. Hanya sedikit manusia di kerumunan monyet. Kemudian temannya mengusap wajah sahabat tersebut untuk kedua kalinya. Ia menyaksikan babi-babi dan hanya sedikit sekali manusia. Pada kali yang ketiga ia mengamati banyak sekali serigala-serigala yang dan sedikit sekali manusia. Teman tersebut berkata, bukti-buktimu membuat aku takut, keajaibanmu membuat aku ngeri. Berkat sentuhan seorang sahabat yang saleh, teman tersebut dapat melihat walaupun sejenak ke bilik-bilik tubuh mereka yang wukuf di Padang Arafah. Tuhan menyingkapkan tirai material dan pandangan yang sangat tajam. Ia terkejut dan begitu kebingungan karena begitu banyaknya orang yang tampak pada mata lahir sebagai manusia, ternyata pada mata batin adalah binatang-binatang buas. Apakah kebanyakan kita adalah manusia secara majasi, tetapi ternyata binatang secara hakiki? Kalau kisah ini terjadi ratusan tahun silam, lalu maka bagaimana pula dengan manusia pada masa kini? Suatu bahan renungan tentang jati diri dan perilaku kita yang selama ini patut dievaluasi oleh setiap diri untuk membangun kehidupannya ke depan dalam melepaskan nafsu kebinatangan yang masih melekat pada dirinya. Maka perlu diperingatkan dengan surat Yunus Yusuf 53 bahwa
wa ma ubarri'u nafsi illa nafsan ammaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu telah menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sebagai Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itu, orientasi diri kepada kepentingan dan urusan lahiriah, urusan keduniaan dan urusan ketanahan, perlu segera direorientasikan pada urusan batiniah, urusan spiritual, dan urusan ketuhanan. Karena di dalam diri fisik yang berasal dari tanah, terdapat unsur yang berasal dari Tuhan. Kita sudah terlalu lama tenggelam dalam kepentingan ketanahan, dan saatnya kita harus membedah diri dan mencari dan menemukan Tuhan melalui unsur ketuhanan yang ada pada dirimu sendiri. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yusi'uni ardi wala sama'i wa yusi'uni qalbi 'abdil mu'min. Aku tidak tertampung oleh bumiku dan langitku, tetapi aku tertampung oleh hati hambaku yang mukmin. Hati atau kalbu, itulah yang menentukan keselamatan seseorang. Sehingga orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang memiliki hati yang tenteram, yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai kalbun salim, yaitu orang yang hatinya selalu disibukkan dengan mengingat Tuhannya. Hati yang dengan mata kepalanya dapat melihat penderitaan orang lain, telinganya dapat mendengar jerit tangis anak yatim piatu, mulutnya dapat mengajak orang lain. Simaklah sebuah ayat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesimpulan penting yang hendaknya menjadi pegangan hidup kita dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Muslim kini adalah mengajak kita semua untuk meningkatkan zikrullah dengan sebenar-benarnya, tanpa melupakan kehidupan material kita di dunia, bahkan dengan kehidupan material yang halal dan layak, memberi kesempatan untuk dapat berkorban sebagai kesalehan sosial yang akan berdampak pada pemurnian peningkatan kesalehan ubudiyah. Untuk itu marilah kita renungkan hadis qudsi sebagai berikut. Ya ibnu Adam, tafarraga li'ibadati amla'a sadraka ghina wa asudda faqra wa illa taf'al mala'at yadaika syuglan wa lam asudda faqra. Hai anak Adam, sibukkanlah dirimu beribadah kepadaku, aku akan mengisi hatimu dengan rasa kaya dan kututup kefakiranmu. Jika tidak kau lakukan, maka aku akan selalu kusibukkan kedua tanganmu dan tidak kututup kefakiranmu. Demikian pula hadis qudsi yang lain, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man karaha liqa Allah karaha Allah liqa'ah.
wal mautu qabla ba wal mautu qabla liqa'illah. Barang siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak menginginkan berjumpa dengannya, Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Dan mautlah yang menjadi mendahului perjumpaan dengan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua dalam menapak kehidupan ke depan. Yang untuk itu, marilah kita mengikhlaskan hati seraya memanjatkan doa dan munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mendengar dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuasaanmu yang dengannya engkau taklukkan segala sesuatu, yang karenanya merunduk segala sesuatu, dan karenanya merendah segala sesuatu, dengan kemuliaanmu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kebesaranmu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaanmu yang mengatasi segala sesuatu, dengan wajahmu yang maha kekal setelah punah segala sesuatu, dengan asmamu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmumu yang mencukup segala sesuatu, dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala sesuatu. Wahai Nur, wahai yang maha suci, wahai yang awal dari segala yang awal, wahai yang akhir dari segala yang akhir, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang merusak karunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang memohonkan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ya Allah, kami datang menghampirimu dengan zikirmu. Kami mohon pertolonganmu dengan dirimu. Kami bermohon kepadamu dengan kemurahanmu. Dekatkan kami ke haribaanmu. Dekatkan kami ke haribaanmu. Sempatkan kami untuk bersyukur kepadamu. Bimbinglah kami untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, kami bermohon padamu dengan permohonan hamba yang rendah, hina dan penuh ketakutan. Maafkanlah kami, sayangilah kami, dan jadikan kami ridha pada pemberianmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim wa dhikrullaha akbar wallahu ya'lamu wa taslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu ya karim. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita ikuti jalannya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Dan saudara pendengar, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan yang bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha hari ini adalah Imam Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Pak Hadi Basalama, dan yang menjadi khotib adalah Ustadz M. Nasir Rahawarin. Dan saudara pendengar, dari dalam khutbahnya tadi disampaikan ada beberapa hal yang penting. Salah satu di antaranya adalah esensi dari wukuf di Arafah, di mana pada hakikatnya adalah wukuf di Arafah adalah miniatur dari padang mahsyar, ya, sebuah momentum di mana seluruh ego, jabatan dan strata sosial manusia dilepaskan. Berkumpulnya jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia dengan pakaian ihram yang serba putih dan sama melambangkan kebersamaan mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Kami yang bertugas penanggung jawab, Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, pengarah acara Philip Sekawail, reporter saya Abdullah Lerima, dan tadi dibuka oleh Philip Sekawail, teknisi Ferdinoya, Arkansas, dan Boy Marwa menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kembali ke studio.

Ya, terima kasih rekan reporter Abdullah Leurima dari kawasan Masjid Raya Al-Fatah sudah menginformasikan dan melaporkan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pada Bapak Saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada dalam suasana sukacita, terkhususnya di hari ini. Kami yang ada di Studio Pro 1 RRI Ambon di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon mengucapkan sekali lagi selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini. Semoga dengan momentum Idul Adha kali ini terus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan terus memperkuat kerukunan antar sesama umat beragama. Baik, mendengar saat ini sudah di pukul 8 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan bagi saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang ada di Kabupaten Kota Simaluku, Maluku Utara, dan juga di seluruh penjuru tanah air yang khususnya di wilayah Indonesia Barat yang nanti juga akan menyusul dengan melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha-nya di hari ini. Nah, pendengar, demikian untuk sholat Idul Adha tingkat lokal dari Kota Ambon di Masjid Raya Al-Fatah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama. Dan saya informasikan juga nanti pada saatnya, yaitu di pukul 9 waktu Indonesia Timur atau kurang lebih beberapa puluh menit dari saat sekarang, kita akan kembali menyiarkan pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta untuk pelaksanaan sholat Id tingkat nasional. Dan kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami atau RRI di Jakarta pada saatnya nanti. Nah, pendengar, selanjutnya menuju ke pukul 9 atau jelang nanti kita bergabung dengan Jakarta untuk sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kami warnai ruang dengar Anda kepada pendengar saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia dengan nuansa lagu-lagu islami di kesempatan pagi ini.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Guru Wan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Suka banget deh sama suara geledek.
3: Mau tahu gak? Geledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Geledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya. Dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah. 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah.
0: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, yang selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau pernah berkata, "Jika seekor keledai tergelincir di Irak, aku takut Allah akan bertanya kepadaku, 'Mengapa kamu tidak membuat jalan yang aman untuknya, wahai Umar?'" Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas kita demi kesejahteraan bersama. Semoga kita bisa meneladani keteladanan Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari.

0: Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.
1: Baik, pendengar, saudara kaum muslim muslimat yang berbahagia, kami akhiri dulu nuansa lagu Islami tadi. Saat ini pukul 9 lebih, ya tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebagaimana sudah informasikan, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Raya Istiqlal.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.